0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Okay.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu.

0: agak gimana gitu dia.
1: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
2: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
1: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur, serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian, berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW, Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Halo warga Medan dan sekitarnya, bersiaplah untuk menghadiri event terbesar tahun ini, Karya Kreatif Sumatera Utara 2026. Catat tanggalnya ya, mulai 15 sampai 26 Juli 2026, bertempat di Daily Park Mall Medan. Buat para pecinta kopi, jangan lewatkan Sumatera Coffee Journey. Dan buat Anda yang suka fashion etnik modern, saksikan Pesona Wastra Sumatera Utara X Medan Fashion Trend. Mau belajar bisnis atau cari modal, ikuti bisnis matching serta talk show dan workshop edukatif. Lapar setelah keliling, tenang, langsung melipir ke Pojok Kuliner Sumut yang menghadirkan lebih dari 300 pilihan UMKM Sumatera Utara. Nggak cuma itu, suasana juga akan makin pecah karena ada penampilan spesial dari Roni Parulian dan Gok Malau. Tunggu apa lagi? Yuk ajak teman-teman atau keluarga atau pasangan Anda ke KKSU 2026. Untuk informasi selengkapnya, kepoin Instagram @bankindonesiasumut dan @karya Kreatif Sumut. KKSU 2026, Karya Kreatif Sumatera Utara. Sampai jumpa di sana.

Musim penghujan seringkali membawa risiko bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.

0: Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan pagi ini kita kembali tentunya menyapa Anda di Opini Publik ya, edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Namun Riki enggak sendiri, tentunya ada salah satu pengamat publik. Ada Mr. Joko di sini. Selamat pagi Mas Joko.
1: Selamat pagi Bang Riki.
0: Iya, kayaknya pakai mic yang itu aja Mas Joko. Iya, coba.
2: Selamat pagi.
0: Nah, gitu ya. Sehat Mas Joko?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
2: Habis ngantri BBM tadi.
0: Habis, oh,
2: sorry agak telat. Biasa kan kita jam 8 ya.
0: Benar, terkena dampak juga ternyata ya. Nah, ini kayaknya dimulai dari kemarin ya Mas Joko ya.
2: Kalau saya sih merasakan udah hampir 1 minggu sih.
0: Ah, serius?
2: Antri-ngantri. Ngantrinya.
0: Oh.
2: Tapi dua belakangan ini yang SPBU ada yang stoknya habis nanti tiba-tiba masuk gitu.
0: Nah, ini sebenarnya kalau di sosial media dari berbagai segmen menyatakan kalau ini ada yang bilang karena pengirimannya terlambat, kemudian ada yang bilang memang stoknya begini, ada peralihan dari kendaraan mobil pribadi dari yang mungkin dia pertama jadinya Pertalite. Jadinya stok yang harusnya bisa digapai semua masyarakat, kalangan masyarakat, jadinya berbuat ke situ gitu karena perbedaan harga di situ Pak Mas Joko ya.
2: Iya, apalagi kita lihat kemarin kan baru diresmikan ya biodiesel B50 itu. Nah, mungkin itu berpengaruh juga ya.
0: Tapi kalau misalnya menurut pandangan dan juga pengamat Mas Joko ini, kira-kira ada penyebab awal atau gejalanya ini apa sebenarnya?
2: Ya, kalau kita lihat bersama ya, kita baca bersama pemberitaan di beberapa media itu kan, Pertamina mengatakan bahwa kalau kelangkaan ataupun keterbatasan stok ini katanya meningkatnya permintaan beberapa jenis BBM seperti tadi.
0: Nah, itu mungkin karena peralihan itu ya, kendaraan pribadi yang akhirnya memutuskan untuk memilih
2: Pertalite. Tapi di Langsa itu menariknya katanya kendaraannya rusak. Nah, itu menarik karena juga itu. Kendaraannya rusak. Kendaraan untuk distribusi minyak ke SPBU ada yang mengalami rusak nih, sehingga ada yang mengatakan telat distribusinya seperti itu. Jadi macam-macam di daerah ini ada penyebabnya lah gitu. Tapi sebenarnya masyarakat kan nggak mau tahu ya kan, kenapa terlambat, kenapa habis, kenapa permintaan meningkat kan. Harapan masyarakat kan tersuplai dengan baik setiap hari kita kan sebagai masyarakat biasa. Apalagi Bang Riki kan pengaruhnya tidak hanya bagi masyarakat biasa. Kemarin saya juga sempat nih apa ya, memesan driver online. Susah online. Bang Riki, di tengah kota Medan susah. Susah menerima. Dan harganya kalaupun mau menerima, wah luar biasa.
0: Bukan berarti berdampak ke ini juga
2: jauh
0: ya.
2: Jauh dari kantong masyarakat sih harganya.
0: Waduh, kita sebagai masyarakat kelas menengah ini kayaknya rasanya jadi agak sedikit berat ya, karena perubahan tarif harga yang jadi dipicu oleh kenaikan dan juga kelangkaan BBM ini ya. Tapi memang tadi di berita pagi juga Riki sempat menyimak ada beberapa pernyataan masyarakat yang bilang kalau memang dampak yang paling dirasakan selain kita sebagai masyarakat biasa adalah pengendara ojek online begitu, yang mengatakan kemudian ada juga pengguna becak motor yang juga mengeluhkan kemarin di berita pagi itu bahwa janganlah dipersulit lagi gitu, karena kan dari situ mereka untuk bisa mencari nafkahnya begitu kan.
2: Iya, jadi semua kalangan lah terkena.
0: Semua kalangan ini. Benar. Dan kira-kira ini berlangsung sampai kapan ini Mas Joko?
2: Kalau keterangan Pertamina kan kita kemarin mengutip juga itu kan akan berlangsung beberapa hari ke depan. Kita tidak tahu beberapa hari ke depan ini berapa hari gitu kan. Tapi mereka mengatakan akan menambah distribusi minyak ke pangkalan, kemudian di beberapa FT terminal. Di Medan itu kan ada di kawasan Belawan ya, untuk FT Medan full terminal Medan gitu kan. Katanya mereka mau menambah distribusi angkutan juga. Nah, kan kemarin juga infonya ada juga yang beredar di media sosial karena adanya kasus penyelewengan, itu di luar apa kita lah pembahasan kita. Tapi kan masyarakat kan pengennya kan kalau bisa ya dengan kondisi ekonomi kita hari ini yang juga tahu bersama ya, kalau bisa ya janganlah berlangsung lama gitu kan Bang Riki ya kan. Nah, kalau Bang Riki kesulitan juga kemarin.
0: Sempat kesulitan. Sebenarnya kalau Riki pribadi kemarin waktu tahu, enggak tahu sih ini informasinya kan belum update nih Riki di sosial media, mungkin di beberapa platform media. Tapi begitu lihat antrian panjang langsung ikutan gitu ya. Ini termasuk panic buying sebenarnya ya. Kalau misalnya kayak orang-orang yang sebenarnya di motornya masih ada nih stok minyaknya, cuman karena lihat panjang antrian, oh apa yang mungkin mulai langka ya BBM, jadi langsung ikut antri gitu. Iya,
2: makanya ada yang bilang SPBU di sana kosong.
0: Iya.
2: Jadi masyarakat ini langsung panik buying tadi. Cepat mengisi penuh kendaraannya. Bahkan ada kendaraan sampai 5 kendaraan di rumahnya diisi penuh juga nih. Padahal enggak dipakai juga kan gitu.
0: Iya. Itu makanya sebenarnya enggak baik ya kayak gitu ya.
2: Iya, enggak baik sih karena kan gunakan sesuai dengan keperluan.
0: Apalagi ya kan? Indeks ekonomi era, waduh.
2: Waduh, luar biasa.
0: Maksudnya di situasi yang kayak gini mungkin
2: ada pendengar yang sudah bergabung belum? Ini sebetulnya banyak yang pengen bergabung,
0: iya,
2: karena lagi ngantri semua juga.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Benar.
2: Enggak sempat juga.
0: Iya.
2: Tapi kemarin juga di media sosial ramai juga itu lagi. Terkait dengan kelangkaan dan distribusi yang terhambat ini. Tapi kan harapannya sih nanti kita akan memintalah pendapat beberapa pihak ya kan, termasuk bagaimana pihak DPRD Sumatera Utara menanggapi kondisi ini. Karena kita kemarin sempat meminta pihak Pertamina juga untuk ikut andil dalam dialog kita pagi hari ini gitu kan. Tapi pihak mereka mengkonfirmasi masih menunggu perintah dari atasan.
0: Dan momen ini mengingatkan kita kembali kilas balik di 2025 pasca bencana kemarin yang memang kita terhambat pasokan BBM karena memang itu dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan apa tadi ya, pengantaran BBM tadi ke sejumlah wilayah gitu. Dan memang kalau di kemarin kalau nggak salah itu dapat subsidi ya akhirnya.
2: Ya, beberapa daerah yang terdampak bencana dapat subsidi dari pemerintah melalui Pertamina.
0: Nah, atas keterlambatan yang saat ini dirasakan, apakah memungkinkan ini Mas Joko untuk mendapatkan subsidi lagi yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat? Karena kan seperti Mas Joko sampaikan tadi bahwa banyak sekali yang dirugikan, termasuk kendaraan-kendaraan yang pada akhirnya rusak, kemudian ojek online yang tidak bisa mencari rezekinya, begitu kan, kemudian macet dan lain segala macamnya. Nah, gimana itu Mas Joko?
2: Iya. Ya selain terdampak bagi semua profesi, ahli profesi dan juga kalangan, sebenarnya sih pemerintah terus mengupayakan juga sih, kita kita juga optimis gitu kan, pemerintah juga pengen cepat memberikan alternatif yang baik gitu. Karena selain distribusi juga mungkin ada dalang, ini kan lagi dicari juga ini katanya kan, pihak kepolisian dan juga pihak Pertamina bekerja sama. Ini memang yang membuat selain distribusi dan permintaan meningkat, ada apa gitu tiba-tiba kok permintaan meningkat dan ketersediaan BBM juga kok
0: menipis
2: ya, bisa dikatakan itu. Apakah ada juga pengaruh sama kembali ditutupnya Selat Hormuz akibat perang di Timur Tengah? Ya kita tidak tahu seperti apa. Kita nanti kan hasil dari Bung Riki. Tapi kita nanti di dialog kita berharap ada masukan juga nih dari narasumber kita kan, dan juga pendengar nanti bisa juga berpartisipasi gitu, sampaikan apa yang menjadi keluhan. Dan mungkin ada daerah yang sampai hari ini, kemarin sejak 3 hari yang lalu mungkin belum terdistribusi. Ya gak apa-apa, sampaikan, kita juga menunggu.
0: Oke, baik ya. 2 menit lagi menjelang dialog Aspirasi Sumut, pastikan pendengar jangan kemana-mana. 8.30 ya mulainya.
2: Jam 8
0: ya.
2: Selesainya jam 8.30.
0: Oke, baik ya. 2 menit jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan ikuti dialog Aspirasi Sumut di balik antrean panjang BBM bersama dengan 2 narasumber, ada anggota DPRD Sumut Komisi B, ada Pak Munirudin Ritong SHIMAG, dan juga Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen, ada Abang Dapadian Adias Siregar SHMH bersama dengan Andreas Purbaya. Pastikan pendengar boleh silakan kirimkan tanggapan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616943. Ya, terima kasih Mas Joko untuk informasi pagi ini dan telah berbagi tanggapan serta opini di opini publik. Dan pendengar yang ingin berbagi tanggapan juga boleh dipersilakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616943.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, bahan bakar minyak atau BBM merupakan urat nadi perekonomian masyarakat yang ketersediaannya harus dipastikan aman dan lancar. Namun selama beberapa hari terakhir, kita disuguhkan dengan pemandangan yang cukup melelahkan dan meresahkan di lapangan ya. Nah, dalam ruang dengar pagi ini, kita akan membedah tema di balik antrian panjang BBM. Tentunya Anda yang berada di Kota Medan dan juga sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara, melihat sendiri bagaimana antrian kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mengular sangat panjang di hampir seluruh SPBU hingga memicu kemacetan yang tumpah ruah ke badan jalan. Banyak juga warga yang mengeluhkan terjadinya kekosongan stok dan bahkan harus menghabiskan waktu berjam-jam demi bisa mengisi bahan bakar. Nah, apakah ini murni karena lonjakan permintaan dampak akhir libur sekolah atau ada kendala serius pada rantai distribusi dan tata kelola pengawasan di lapangan? Kita akan kupas tuntas dari sisi fungsi pengawasan legislatif serta bagaimana perlindungan hak-hak masyarakat selaku konsumen. Bersama dengan narasumber kita yang pertama, anggota DPRD Sumatera Utara Komisi B, Bang Munirudin Ritonga, SHI, MAG. Selamat pagi Bang Munir. Ya baik, nanti juga kita akan terhubung dengan narasumber yang kedua ya, yaitu Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen, LAPK, Bang Padian Adi S. Siregar. Kami juga mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaan dan tanggapan yang bisa Anda sampaikan ke kami melalui nomor WhatsApp di nomor 0811 616 943. Tentunya Anda juga bisa mendengarkan

0: Siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI.net_Medan dan juga melalui siaran 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan. Ya, kita coba masih menghubungi Bang Munirudin Tritonga selaku anggota DPRD Sumut Komisi B. Selamat pagi Bang Munir.
1: Pagi Bang Andre.
0: Iya, gimana kabar Bang? Sehat ya? Iya, sepertinya terputus lagi nih ya. Baik. Kita akan terus mencoba ya menghubungi Bang Munirudin Tritonga selaku anggota DPRD Sumatera Utara Komisi B, dan juga nanti kita akan berdialog bersama dengan Bang Padian Adi S. Siregar selaku Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen. Ya, mungkin akhir-akhir ini kita juga masih melihat masih banyak di SPBU antrian panjang begitu ya pendengaran pemirsa, baik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, bahkan truk juga ya yang sempat mengalami antrian cukup panjang juga ini. Baik, kita sudah terhubung dengan Bang Munirudin Tritonga. Selamat pagi Bang Munir.
1: Selamat pagi Bang Andre.
0: Ya, baik. Bang, langsung saja mungkin ya selaku anggota Komisi B DPRD Sumut yang membidangi perekonomian ini Bang. Kalau Abang sendiri melihat urgensi dari fenomena antrian panjang, juga kelangkaan BBM yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara dan juga termasuk Kota Medan selama beberapa hari terakhir ini, bagaimana? Silakan, Bang.
1: Ya, terima kasih sahabat DPRD Kota Medan melihat kejadian yang sama-sama mungkin kita alami. Perlu kami sampaikan, baru ini kami seluruh anggota DPR itu kan kunjungan dapil namanya, kunjungan dapil ke daerah pemilihan masing-masing. Ini juga kami rasakan, tentu saya dari Keling Natal itu kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak. Nah, sangat sangat penting dan sangat apa namanya, sangat urgen lah untuk ditangani oleh PT Patra Pertamina Patraniaga untuk mengatasi kelangkaan BBM ini. Mungkin di Kota Medan mulai dari Ranto Perapat, Tapanuli bagian selatan dan lain sebagainya ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, yang lucu dari kita di SPBU BBM tersebut habis, tapi ketengan ada. Nah, ini yang menjadi bagian yang harus diawasi, bagaimana masyarakat kita dalam yang tidak begitu lama tidak mengalami kesulitan lagi untuk mendapatkan BBM. Nah, informasi yang kita dapat, ada beberapa informasi, kebetulan kemarin kita juga melakukan interaksi dengan pengelola SPBU di beberapa kabupaten kota. Ada informasi yang kita sampaikan bahwa kalian kenapa ini masyarakat kesulitan, termasuk saya ketika melakukan kunjungan ke daerah mendapatkan kesulitan juga untuk mendapatkan BBM. Informasi yang kita dapatkan dari apakah pengelola pemilik SPBU, ada dua hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, katanya kuota untuk BBM ini tidak meningkat. Kenapa tidak meningkat? Jumlah penduduk dan jumlah kendaraan kan sering dia berjalan terus menerus setiap hari, mungkin ada peningkatan di masing-masing kabupaten kota di Sumatera Utara. Namun peningkatan kuota BBM khususnya di wilayah Cimbalit ini, informasi yang kita dapat dari pengelola itu tidak ada penambahan di hari ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah meningkatnya setelah harga BBM naik, ada perubahan siklus masyarakat. Contoh misalkan yang awalnya dia Pertalite, dia beralih ke solar. atau dia baliknya. Nah, perubahan peta ini yang harus disesuaikan ke depan sehingga kami dapat berdara mendapatkan data yang valid, yang akses, sehingga mengirim kebutuhan BBM subsidi itu sesuai dengan kondisi. Kira-kira begitu Bang Andre, informasi yang kita ambil sementara.
0: Baik, kalau dari DPRD sendiri udah ada belum ini Bang menerima keluhan resmi ya secara langsung dari masyarakat atau mungkin pelaku usaha yang terkait juga dengan dampak ekonomi dari situasi ini Bang?
1: Kalau dia telepon banyak mendapatkan keluhan, kelangkaan, dan hidupnya masyarakat kita cuma terantara mendapatkan BBM ini sangat banyak. Nah, makanya dalam kesempatan ini kita akan mencoba nanti mendapatkan di komisi langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Mungkin kita akan memanggil PT Pertamina Patraniaga berdialog langsung kepada kita Pertamina sebagai pemiliknya dalam hal ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga masyarakat kita itu kesulitan untuk mendapatkan BBM. Bukan hanya solar, hanya yang lain-lain. Tapi rata-rata di SPBU itu ya memang habis semua. Ini kan kejadian baru. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin yang sering habis itu kan solar. Kan begitu Bang Andre kan? Tapi sekarang ini semua habis. Nah ini yang harus kita kaji. Dan kita berikan masukan kepada pengelola dan ini KJ Pertamina juga supaya masyarakat kita dalam jangka tidak begitu lama tidak kesulitan lagi untuk BBM. Satu lagi begini, kalau kita konversi antrian masyarakat untuk menunggu BBM ini kan sangat tunggu luar biasa banyak. Aktivitas masyarakat yang terpangkas setiap hari yang aturannya dia bisa melakukan aktivitas beberapa aktivitas di dalam satu hari karena antrian BBM ini terus-menerus terjadi maka dia hanya mungkin hanya satu hari itu aktivitas dia hanya sesungguhnya sehingga dia terhambat aktivitasnya untuk melakukan hal yang lain juga kesulitan untuk mendapatkan BBM ini. Karena kita lihat perjalanan mulai dari Mandailing Natal sampai ke Medan, dari baik di Api Parapat dan Toba, ini BBM ataupun SPBU itu di mana-mana terjadi hal yang sama. Saya sudah mendapat survei, baik dari Tia Parapat dan Tia Ranto, sama kejadiannya. Dimana-mana SPBU itu mengalami kekosongan di jam-jam tertentu. Ini yang harus kami lakukan dari DPRD Sumatera Utara akan mencoba melakukan komunikasi yang intensif dengan PT Patraniaga supaya dalam jangka waktu tidak begitu lama kita akan melakukan langkah-langkah kepada aktivitas masyarakat kita bisa berjalan dengan normal karena saya yakin kalau tidak jadi langkah-langkah yang konkret dalam jangka waktu yang begitu dekat ini bisa menjadi persoalan baru nanti di tengah-tengah masyarakat kita tentu akan berimbas kepada aktivitas masyarakat kita terutama misalkan harga bisa saja meningkat.
0: Baik.
1: Produksi kita juga bisa akan terhambat karena dikarenakan BBM ini kesulitan di masyarakat kita untuk mendapatkan. Kira-kira begitu waktu sementara.
0: Baik, artinya dalam waktu dekat DPRD akan memanggil manajemen dari Pertamina Patraniaga Sumbagut ini Bang untuk memberikan klarifikasi juga pertanggungjawaban konkretnya di gedung Dewan ini atau gimana Bang?
1: Tentunya begitu. Apakah kami tentunya begitu, kita lakukan karena mungkin ini bukan hanya kita yang mengalami, sudah hampir seluruhnya. Di beberapa titik yang kita lihat itu sudah mengalami kesulitan ataupun kelangkaan. Nah, kalau ini tidak cepat diantisipasi, maka ini akan menimbulkan persoalan baru. Maka dalam jangka waktu depan, sesuai dengan hasil kunjungan dapil kita kemarin, dapil itu, di situ di dalam rapat pendapil tersebut, mungkin juga kami nanti berkomunikasi dengan komisi B, apa langkah-langkah yang harus kami lakukan bersama komisi B dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini untuk mengatasi kesulitan ataupun kelangkaan BBM ini.
0: Baik. Ya, Bang Munir, ini saya akan bacakan satu pertanyaan dari pendengar kami di WhatsApp 0811-616-943. Selamat pagi, RRI, saya Hendra di Amplas. Saya ingin bertanya, kelangkaan dan antrian panjang ini kan kalau dibiarkan pasti memicu ketakutan warga di mana-mana. Orang-orang yang tidak butuh banyak akhirnya ikutan antre karena takut kehabisan atau panic buying. Belum lagi pihak-pihak tertentu yang membeli pakai jerigen untuk dijual mahal di luar. Langkah pengawasan seperti apa yang dilakukan DPRD kepada kepolisian untuk memastikan tidak ada penimbunan di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, Pak? Boleh langsung ditanggapi oleh Bang Mudir. Silakan, Pak.
1: Tentunya kan kita kan dari DPRD Sumatera Utara akan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan kami. Tentu di dalam pengawasan ini kita berkoordinasi dengan pihak sudah terlepas juga dari aparat penegak hukum. Misalkan dalam proses ini ada masyarakat ataupun cukong-cukong yang mengambil kesempatan dalam kesempatan ini, tentu akan diproses secara hukum. Terima kasih, pertanyaan ini sangat baik. Mungkin ini menjadi kekhawatiran sehingga ketika nanti ada sudah komunikasi yang pasti dengan Pertamina dan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Pertamina, kita akan juga menyampaikan kepada masyarakat agar kekhawatiran-kekhawatiran ini tidak terjadi. Kira-kira begitu.
0: Ya, baik. Terakhir, Bang Munir, untuk menutup dialog kita di sesi pertama pada pagi hari ini, ya, mungkin bisa disampaikan imbauan dan juga pesan-pesannya untuk masyarakat ya dalam menghadapi situasi ini agar tidak terjadi panic buying yang justru memperparah keadaan gitu, dan juga closing statement ya sekalian. Silakan, Bang Munir.
1: Ya, kami akhirnya dari rakyat kembali kepada rakyat, juga berkumpul kepada rakyat. Apa yang menjadi keluhan rakyat tersebut dan masyarakat tersebut juga bagian dari keluhan kami juga yang harus kami jalankan. Fungsi koordinasi ini akan kami jalankan sehingga apa yang menjadi kendala kita saat ini, khususnya kesulitan atau kelangkaan BBM ini, bisa teratasi dengan baik. Saya hampir yakin pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini tidak tinggal diam, secara cepat akan melakukan langkah-langkah sehingga persoalan ini tidak meluas kemana-mana dan aktivitas masyarakat kita di Sumatera Utara itu bisa berjalan dengan normal sesuai dengan harapan kita masing-masing.
0: Sekian, Bang. Baik, demikian Bang Munir yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih,
0: Pak. Anggota DPRD Sumut Komisi B, Bunirudin Ritonga. Dan juga nanti kita akan segera terhubung pendengar dengan Bang Padian Adi Siregar selaku Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen. Kami juga masih menantikan tanggapan dan pertanyaan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Dan juga Anda bisa menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di rrinet_medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan. Baik, kita sesaat lagi akan terhubung dengan Bang Padian Adi Siregar, Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen LAPK. Selamat pagi, Bang Adian.
2: Pagi.
0: Gimana kabar, Bang Padian, sehat?
2: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
0: Iya, masih ikut antrian panjang ini, Bang, untuk BBM ini?
2: Kebetulan memang dalam kaitan minggu ini ya, seminggu termasuk hari ini memang saya belum termasuk yang ikut antrian karena memang barusan pulang dari luar kota kan ya. Begitu.
0: Baik. Bang Padian, melihat fenomena antrian panjang BBM di wilayah Sumatera Utara termasuk juga Kota Medan beberapa hari terakhir ini ya. Kalau dari LAPK menilai pemenuhan hak-hak masyarakat selaku konsumen bahan bakar ini seperti apa Bang Padian?
2: Ya, mestinya memang dalam konteks kejadian antrian yang saya pikir ini adalah kejadian yang berulang ya. Cuma memang dalam waktu yang relatif singkat, dalam berapa tahun terjadi fenomena apakah antrian panjang karena memang panik buying atau karena kelangkaan, memang adalah persoalan yang harusnya sudah mendapat penjelasan, mendapat informasi atau solusi yang kemudian dapat mengatasi persoalan-persoalan sejenis begitu ya. Terkhusus misalnya karena memang hari ini adalah teman dialog kita adalah anggota DPRD Sumatera Utara, mestinya dalam rangkaian sebulan lalu terhadap antrian solar, saya pikir memang langkah untuk berkoordinasi karena memang Pertamina sendiri adalah perusahaan yang berbasis di pusat ya, maka ya saya pikir adalah melakukan rapat koordinasi mestinya dilakukan. Jadi memang jangan terkesan apakah kemudian pemerintah Sumatera Utara secara umumnya melakukan tindakan-tindakan ketika sudah terjadi antrian panjang atau kelangkaan yang terjadi seperti ini. Mestinya akan lebih mudah memitigasi apalagi misalnya kaitannya dengan situasi terakhir misalnya di Timur Tengah begitu loh Bang Andreas Purwa.
0: Ya, kalau dari pihak Pertamina sendiri berdalih bahwasannya antrian ini terjadi karena adanya lonjakan konsumsi musiman akhir libur sekolah ini. Nah, kalau dari LAPK sendiri, apakah abang melihat alasan ini adil bagi masyarakat atau justru terkesan sebagai bentuk pembenaran atas kelemahan manajemen operasional? Karena kan dari konsumen sebenarnya tidak mau tahu gitu ya, urusan operasional internal yang terpenting bagi mereka adalah ketika mereka datang ke SPBU, barangnya ada dan layanannya lancar. Gimana Bang Padian?
2: Ya memang saya pikir ada persoalan yang harus mendapat penjelasan lebih detail dari apologi yang disampaikan oleh Pertamina Patraniaga. Karena memang kita juga masyarakat bukan yang melakukan tutup mata dalam kaitan aktivitas yang terjadi di beberapa SPBU. Kalau saya melihat bahwa tiga minggu terakhir khususnya liburan sekolah, saya tidak melihat begitu ada lonjakan-lonjakan yang sedemikian besar misalnya dalam kaitan penggunaan BBM yang sedemikian besar gitu ya. Karena kalau kita merujuk pada angka-angka yang lebih mudah, mestinya pada liburan sekolah kelangkaan BBM-nya bukan terjadi di Kota Medan misalnya, mestinya itu nggak terjadi di Kota Medan, justru misalnya kalau itu alasannya terjadi di luar kota. Tapi ini kemudian kejadian yang sedemikian masif, maka patut diduga memang dari struktur pasokan atau dari struktur dari mekanisme distribusi yang kemudian mengalami persoalan. Saya pikir Pertamina Patraniaga, karena memang ini demi kebaikan bersama ya, artinya citra Pertamina juga akan lebih baik ketika persoalan-persoalan seperti ini diatasi dengan baik. Jadi jangan kemudian ada apologi-apologi yang kemudian masyarakat sangat mudah sekali membandingkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pertamina itu. Tapi begitupun kita berprasangka baik saja bahwa yang disampaikan oleh Pertamina Patraniaga itu adalah menjadi benar. Tapi persoalannya bukan pada alasan-alasan yang harus kita terima, tapi bagaimana cara mengatasi itu. Termasuk misalnya Provinsi Sumatera Utara ataupun misalnya DPRD, bagaimana mengurai yang disampaikan alasan Pertamina tadi itu ke depannya atau beberapa hari ke depan atau paling tidak seterusnya tidak terjadi lagi persoalan serupa. Apalagi misalnya ini soal kelangkaan. Apakah ini kemudian alasan yang kemudian menjadi pembenaran seperti yang bilang Bang Andres tadi adalah kejadian memang faktornya ada dengan Timur Tengah, tapi kemudian supaya tidak kelihatan, sudah tidak kelihatan bahwa ini upaya Pertamina untuk membuat masyarakat tidak panik buying dalam kaitan kelangkaan BBM, maka disampaikan alasan itu seolah kelihatan seperti baik-baik, Bang Andres.
0: Ya, baik. Ini akan saya coba bacakan pertanyaan dari pendengar kami, Bang Padian, dari Bang Uco di Medan. Selamat pagi, Pro 1. Sebagai driver ojek online, mata pencaharian saya 100% bergantung di jalanan. Dua hari ini waktu saya habis berjam-jam hanya untuk mengantri Pertalite di pom bensin. Waktu yang harusnya bisa dipakai untuk jemput sewa malah habis di barisan antrean. Nah, apakah kondisi kerugian pendapatan yang dialami oleh para pekerja harian seperti kami ini bisa diadukan secara hukum ke LAPK? Bagaimana kami bisa menuntut pertanggungjawaban atas waktu kami yang hilang? Boleh langsung ditanggapi oleh Bang Padian. Silakan, Bang.
2: Ya, secara mekanisme saya pikirkan apapun nanti yang dilakukan oleh abang pengemudi ojol ini mengadu ke LAPK, maka sesungguhnya kan apa yang kita lakukan hari ini pada diskusi pagi ini akan kualitasnya akan lebih sama, ya, artinya sama saja. Pasti nanti kan korespondensi itu juga korespondensi adalah ada butuh waktu yang lebih jelas. Saya pikir adalah jika ada kerugian-kerugian yang timbulkan, maka akan lebih baik mengadu pada lembaga-lembaga yang kemudian memiliki kekuatan eksekutorial untuk mendapat penjelasan dari pelaku usaha. Dalam konteks ini kan pelaku usahanya adalah Pertamina Patraniaga. Setidaknya di Pemprov ada, misalnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jika memang dalam kaitan bisnis to bisnis atau merugikan dalam kaitan kerugian secara bisnis, maka ya ada pengadilan negeri yang menjadi wadah untuk mengadukan itu. Saya pikir itu Bang Ojol yang kemudian biar lebih konkret begitu kan. Tapi ini kan sesungguhnya adalah persoalan pelayanan publik, ya. Apakah kemudian itu nanti menjadi ranah penyelesaian sengketa konsumen tentu mendapat pengujian dari mekanisme-mekanisme hukum yang ada. Atau juga misalnya jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran pelayanan publik yang tidak jelas begitu dalam administrasi yang terjadi, maka saya pikir bisa di-challenge ke ombudsman begitu, Pak.
0: Iya, artinya jalur-jalur pengaduan itu di beberapa kanal sudah tersedia juga, Bang, ya?
2: Iya,
0: Bang. Iya, baik. Terkait dengan program digitalisasi, kalau di SPBU kita menggunakan QR code itu untuk BBM bersubsidi, ya, Bang Padian. Nah, kalau dari LAPK sendiri melihat apakah penerapan di lapangan ini sudah cukup mempermudah konsumen atau justru dalam kondisi darurat seperti ini itu malah memperlambat proses pelayanan pengisian BBM ini bagi masyarakat?
2: Tentu dalam kaitan subsidi tepat, ya, memang jalan yang harus ditempuh adalah penerapan QR code atau sejenis, ya, mekanisme sejenis. Tapi kemudian dalam beberapa persoalan, pertanyaan Bang Andres tadi memang mengalami kendala-kendala, memang yang paling di lapangan memang mengalami kendala. Setidaknya dalam beberapa kasus yang kemudian kita temukan, memang apakah jaringan error, apakah jaringan internet kemudian yang tidak support, misalnya apakah berada di pemilik kendaraan atau misalnya di SPBU-nya, karena kondisi-kondisi tertentu, memang itu menjadi catatan tersendiri yang memang ke depan harus dicarikan alternatif yang lebih mudah. Dalam konteks kelangkaan, memang tidak bisa tidak diabaikan itu. Mungkin kan kalau dalam kasus force major, misalnya kasus bencana semalam, memang itu menjadi bisa menjadi disclaimer untuk pengecualian dalam kasus tertentu. Tapi dalam konteks ini justru apabila ada pembebasan-pembebasan barier-barier yang misalnya terkait dengan QR code, memang ini juga akan memicu spekulan-spekulan untuk mengambil kemanfaatan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Munir tadi, ya, bahwa di SPBU-nya langka, tapi kemudian di beberapa tempat kita temukan ada penjual BBM eceran yang kemudian itu. Maka ya bukan kita tidak pro pada masyarakat kecil, tapi adalah peluang-peluang penyelewengan dalam konteks antrian yang sedemikian panjang dan kelangkaan-kelangkaan ini akan menjadi pemicu juga bahwa dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Bang Andres, begitu.
0: Iya, artinya teknologi kita juga harusnya memotong birokrasi, mempercepat layanan, bukan malah menambang panjang durasi antrian kendaraan di Bangnya di SPBU.
2: Iya. Iya, Bang Andres.
0: Baik. Terakhir, Bang Padian, oke, boleh ada yang mau disampaikan, Bang?
2: Ya, saya pikir bahwa baik pemerintah atau Pertamina-nya sendiri harus apa ya, harus secara terbuka membuka informasi apa yang menjadi kendala gitu ya. Yeah. Dan kemudian memberikan apa ya, memberikan alternatif solusi yang kemudian kalau itu memang faktanya adalah stok BBM kita yang mengalami kelangkaan, jelas saja disebut begitu ya. Tapi tentu harus ada penjelasan-penjelasan yang tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Karena sesungguhnya masyarakat jangan berada pada posisi apa ya, seolah-olah baik keadaannya tapi ternyata tidak baik. Dan terhadap masyarakat tentu mari bijak mengisi BBM begitu ya. Jangan sampai panik buying, sesungguhnya dalam konteks tertentu yang harusnya normal, stok BBM-nya cukup, tapi karena antrian yang panjang sehingga menimbulkan efek-efek domino termasuk kerugian terhadap apa ya, transportasi umum yang melakukan aktivitas untuk melayani masyarakat. Saya pikir itu Bang Andre.
0: Baik, terima kasih Bang Padian Adi Siregar yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bang.
2: Terima kasih Bang.
0: Demikian pendengar Bang Padian Adi Siregar dari Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut, dan di awal tadi kita sudah berdialog bersama dengan Munirudin Rutonga, anggota DPRD Sumut Komisi B. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami dan yang sudah mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Net _ Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

kisah cinta yang pedas. 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi untuk kita semua pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Dan tentunya di sepanjang pagi hari ini kita terus mendengarkan dan juga berbagi tanggapan dari berbagai informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Ini pertanyaan-pertanyaan seputar dialog aspirasi sumut pagi tadi sudah masuk, namun tentunya di menit-menit terakhir sebelum penutupan belum sempat tersampaikan begitu ya, dan belum sempat terjawab. Nah, namun kita akan tentunya teruskan dan juga memberikan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan ke WhatsApp Pro 1 ya. Dan pendengar, di sepanjang pagi hingga siang nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya Riki akan terus menemani Anda di udara hingga dengan berbagai ragam informasi menarik yang bisa terus Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital dan streaming langsung dari rri.co.id. Untuk itu, pendengar, pastikan terus bersama kami di Medan pagi ini.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Riki hadirkan informasi pendengar mengisi ruang dengar Anda dari laman portal kami rri.co.id di Medan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mulai berkantor di Kepulauan Nias pada pekan ini pendengar. Hal ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan sekaligus memastikan percepatan pembangunan di wilayah 3T tersebut. Rencananya pada Juli ini Bobi akan berkeliling Kepulauan Nias untuk meninjau jumlah sektor strategis dan ia juga akan berdialog langsung dengan masyarakat. Program berkantor di daerah merupakan salah satu inisiatif Gubernur Bobi Nasution dan pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bergantian bersama Wakil Gubernur Sumut Surya. Dan selama berada di Kepulauan Nias, pendengar, Bobi dijadwalkan meninjau sejumlah sekolah guna memastikan sarana dan prasarana pendidikan memadai bagi para siswa. Sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas yang tentunya terus didorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pendengar. Selain itu, Bobi juga akan meninjau berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Kunjungan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari peninjauan yang telah dilakukan pada awal masa menjabat sebagai gubernur. Sejumlah hasil peninjauan sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui pembangunan maupun perbaikan infrastruktur. Salah satunya, jembatan Idano Noyo yang kini telah selesai dibangun, pendengar. Kemudian pada sektor kesehatan, Bobi juga akan meninjau fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan layanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan. Tidak hanya meninjau sebagai berbagai sektor pembangunan, Bobi juga dijadwalkan berdialog langsung dengan masyarakat Kepulauan Nias. Selain itu, pendengar, ia juga akan menggelar kegiatan menonton bareng bersama dengan warga di Kota Gunung Sitoli. Informasi selengkapnya, pendengar, boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku badan usaha jalan tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang hingga Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Berdasarkan keputusan Menteri PU nomor 6938/KPTS/MN/2026 tanggal 3 Juni 2026 berikut besaran tarif ruas tol Sinaksak hingga Simpang Pane. Gerbang tol Simpang Pane menuju gerbang tol Sinaksak begitu juga sebaliknya. Untuk golongan 1 sebesar Rp13.500, golongan 2 dan 3 Rp20.000, golongan 4 dan 5 Rp27.000. Waktu pemberlakuan tarif akan diinformasikan lebih lanjut. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 80 km/jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Anda masih mendengarkan Medan Pagi di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini berikan rekan-rekan informasi untuk Anda dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com. Dari Langkat, pendengar, pemerintah Kabupaten Langkat mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN untuk memperkuat komitmen dalam memajukan dunia pendidikan sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan disiplin. Ajakan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Bupati Langkat, Teorita Brusur Bakti SH, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Haji Amril Esos MAP saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat yang berlangsung di halaman kantor Bupati Langkat Senin kemarin, pendengar. Dalam amanatnya, Amril mengajak seluruh ASN untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pembangunan sektor pendidikan, karena menurutnya pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan maupun satuan pendidikan semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, pendengar. Yang menegaskan kemajuan Kabupaten Langkat di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak hari ini. Jadi anak-anak yang saat ini berada di bangku sekolah merupakan calon pemimpin, tenaga profesional, pelaku usaha, serta penggerak pembangunan daerah pada masa mendatang. Oleh karena itu, investasi terbaik yang dapat dilakukan adalah menghadirkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, pendengar.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini bareng Rick di Pro 1 Medan. Pendengar, sampai di sini dari Karus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah di penghujung waktu, dan nanti akan dilanjutkan bersama dengan Gilang Dirga menemani Anda di sepanjang siang hingga sore nanti ya. Dan pastikan pendengar jangan kemana-mana, terus dengarkan dan juga update siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Hari ini edisi Selasa 14 Juli 2006, mendengar untuk Anda yang sudah berbagi tangkapan juga informasinya. Salam sehat ya dari Riki di udara untuk Anda. Dan jangan lupa untuk terus update siaran kami dan dengarkan serta ikuti berbagai sosial media platform kami. Juga bisa Anda subscribe di YouTube channel rrinet_medan, mendengar untuk menyaksikan dan juga menonton beragam program dan juga tayangan yang bisa Anda tonton kembali ya. Dan sampai sini Riki pamit, mendengar jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di besok di Medan Siang ya, edisi Rabu 15 Juli 2006. Riki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini, senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026. Beragam informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak, dan tentunya dengan program-program yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini tentunya menghiasi ruang dengar Anda. Dan lagu berikut ya akan kami hadirkan untuk Anda dari 3 komposer dengan Salah Benar.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Utara terus mengoptimalkan penyaluran BBM di wilayah Sumatera Utara guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Monitoring terhadap kondisi stok dan penyaluran di seluruh fuel terminal serta SPBU terus dilakukan secara intensif agar distribusi berjalan optimal. Dalam beberapa hari terakhir, distribusi BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara menghadapi penyesuaian operasional armada distribusi. Untuk memastikan penyaluran tetap berjalan optimal, Pertamina telah menambah 15 unit mobil tangki bantuan sehingga kapasitas distribusi dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Pertamina juga memperkuat operasional dengan menambah 30 awak mobil tangki dan bantuan guna mendukung kelancaran proses distribusi BBM dari fuel terminal Medan menuju SPBU di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.
1: Anak-anak, sikan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja hadir lagu dari Adlani Rambe dengan Vitamin. Lagunya enak sekali ya untuk didengarin. Sekejap, pendengar, kami perbaru informasi untuk Anda. Ini informasi dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Halo warga Medan dan sekitarnya, bersiaplah untuk menghadiri event terbesar tahun ini, Karya Kreatif Sumatera Utara 2026. Catat tanggalnya, mulai 15 sampai dengan 26 Juli 2026, bertempat di Deli Park Mall Medan. Buat para pecinta kopi, jangan lewatkan Sumatera Coffee Journey. Dan buat Anda yang suka fashion, etnik modern, saksikan pesona Wastra Sumatera Utara X Medan Fashion Trend. Mau belajar bisnis atau cari modal? Ikuti bisnis matching serta talk show dan workshop edukatif. Lapar setelah keliling? Tenang, langsung melimpir ke pojok kuliner Sumatera Utara yang menghadirkan lebih dari 300 pilihan UMKM Sumatera Utara. Gak cuma itu aja, suasana bakal makin pecah karena ada penampilan spesial dari Roni Parulian dan Go Malau. Tunggu apa lagi? Yuk ajak teman, keluarga, dan pasangan Anda ke KKSU 2026. Untuk informasi selengkapnya, kepoin Instagramnya @bank_indonesia_sumatera_utara dan @karyakreatifsumut. KKSU 2026, Karya Kreatif Sumatera Utara. Sampai jumpa di sana ya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, lagu berikutnya adalah lagu Indonesiaku yang dibawakan oleh kolaborasi apik antara Sandika Nestar dan juga Nowela. Ini merupakan sebuah karya yang lahir dari rasa cinta mendalam serta kekaguman terhadap keberagaman budaya tanah air. Nah, cerita ini mengulik tentang keindahan landscape Nusantara dan keharmonisan masyarakatnya yang hidup dalam berdampingan dan juga penuh dengan perbedaan. Dengan memadukan vokal Sandi yang khas dan petikan gitar yang organik bersama karakter suara Nowela yang kuat, ini mencerminkan representasi Indonesia Timur. Dan lagu ini menyampaikan pesan optimis bahwa perbedaan di Indonesia bukanlah pemecah, melainkan sebuah simfoni indah yang menyatukan bangsa. Melalui melodi yang riang namun penuh penghayatan, Indonesia ku berhasil menangkap esensi sejati dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam balunan musik modern yang menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Langsung saja kita dengar, ini dia Sandika Nestar dengan Indonesiaku.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can stop moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Lichtsteiner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta,

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Dengar, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini, lagu Bukan Lagi Rumahmu merupakan karya emosional dari Anmes Kamaling yang resmi dirilis pada tahun 2023 sebagai bagian dari album Cinta dan juga Doa. Mengusung genre pop balada yang menyayat hati, dan lagu ini menceritakan tentang titik nadir sebuah hubungan di mana seseorang menyadari bahwa sosok yang dulu menjadi tempat pulang ternyaman kini telah berubah menjadi orang asing dan tidak lagi memberikan rasa hangat yang sama. Langsung saja, ini dia Anmes Kamaling dengan Bukan Lagi Rumahmu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Afgan, Untukmu Aku Bertahan merupakan salah satu mahakarya melankolis dari Afgan yang dirilis pada tahun 2013 sebagai bagian dari album Life to Love, Love to Life, dan ditulis oleh David Bayu. Dan lagu ini, pendengar, mengisahkan tentang keteguhan hati dan juga pengorbanan seseorang yang rela melewati segala rintangan serta rasa sakit demi menjaga seseorang yang dicintainya tetap bahagia. Dan dengan aransemen piano yang dalam dan vokal Afgan yang penuh penjiwaan, lagu ini menjadi sangat ikonik karena sering dianggap sebagai lagu penyemangat bagi mereka yang sedang berjuang dalam hubungan yang sulit. Dan menariknya lagi nih, pendengar, video klip lagu ini juga diperankan langsung oleh Afgan dengan konsep yang sinematik yang menyentuh dan mempertegas pesan bahwa cinta sejati adalah tentang bertahan di tengah badai, bukan sekedar mencari pelangi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Yah, yah, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Kali ini ada lagu dari Nabila Elisa, Menaruh Hati Tanpa Hati-Hati. Lagu berjudul Menaruh Hati Tanpa Hati-Hati ini dipopulerkan oleh Nabila Elisa resmi dirilis pada tahun 2023 dan langsung mencuri perhatian pecinta musik galau Indonesia. Mengusung genre pop yang manis namun menyayat, lagu ini menceritakan tentang keberanian seseorang untuk memberikan seluruh cintanya secara tulus tanpa rasa was-was. Meski akhirnya ia harus menelan kekecewaan karena rasa percaya tersebut justru dipatahkan oleh sang kekasih. Dan menariknya nih, lagu ini sering dianggap sebagai ungkapan perasaan yang sangat personal dan relate sekali bagi siapa yang pernah terlanjur sayang, namun akhirnya terluka. Dan langsung saja kita dengerin, ini dia Nabila

0: sekalimu. Cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh.
1: Kamu gak ada perasaan sedikit pun sama aku.
2: Kita gak setara, Mas.
3: Kisah kita gak akan kemana-mana, Mas.

berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 ada di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sejenak perbarui informasi untuk Anda. Ini informasi dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Halo warga Medan dan sekitarnya, bersiaplah untuk menghadiri event terbesar tahun ini, yaitu Karya Kreatif Sumatera Utara tahun 2026. Catat tanggalnya, mulai 15 sampai dengan 26 Juli 2026 bertempat di Deli Park Mall Medan. Buat para pecinta kopi, jangan lewatkan Sumatera Coffee Journey. Dan buat Anda yang suka fashion etnik modern, saksikan pesona Wastra Sumatera Utara X Medan Fashion Trend. Mau belajar bisnis dan cari modal? Ikuti bisnis matching serta talk show dan workshop edukatif. Lapar setelah keliling? Tenang, langsung melipir ke pojok kuliner Sumatera Utara yang menghadirkan lebih dari 300 pilihan UMKM Sumatera Utara. Gak cuma itu saja, suasana bakal makin pecah karena ada penampilan spesial dari Roni Parulian dan Go Malau. Tunggu apa lagi? Yuk ajak teman, keluarga, dan pasangan Anda ke KKSU 2026. Dan untuk informasi selengkapnya, kepoin Instagram @bank_indonesia_sumut dan @karyakreatifsumatrautara. KKSU 2026, Karya Kreatif Sumatera Utara. Sampai jumpa di sana. Nah, itu salah satu informasi dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, pendengar. Dan masih ada berbagai informasi-informasi lainnya. Salah satunya adalah informasi dari PT Hutama Marga Waskita. Nah, ini juga ada informasi dari PT Hutama Marga Waskita. Informasinya adalah PT Hutama Marga Waskita selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas Tol Sinaksak atau Simpang Pa ini dalam waktu dekat akan segera bertarif. Berdasarkan keputusan Menteri PU nomor 6938 /KPTS/MN/2026 tanggal 3 Juni 2026 dan berikut besar tarif ruas Tol Sinaksak Simpang Pa. Gerbang Tol Simpang Pa menuju Gerbang Tol Sinaksak. Begitu juga sebaliknya. Golongan 1 13.500, golongan 2 dan 3 20.000, golongan 4 dan 5 27.000. Waktu pemberlakuan tarif akan diinformasikan lebih lanjut dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut. Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Lagu Laksana Surgaku merupakan salah satu karya ikonik dari Dudi Oris, mantan vokalis Yovie and Nuno, yang resmi dirilis pada tahun 2013 sebagai bagian dari langkah solonya. Dan lagu ini mengisahkan tentang kekaguman dan rasa syukur mendalam seseorang terhadap pasangannya yang dianggap sebagai anugerah terindah, di mana kehadiran sang kekasih memberikan kedamaian serta kebahagiaan luar biasa layaknya gambaran surga dunia. Ditulis oleh musisi ternama Piyu Padi, dan lagu ini menonjolkan karakter vokal Dudi yang lembut namun bertenaga dalam balutan aransemen pop romantis yang timeless. Dan pendengar, hingga kini Laksana Surgaku tetap menjadi favorit banyak orang dan sering dipilih sebagai lagu pengiring momen pernikahan karena liriknya itu penuh makna tentang cinta sejati.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Nah, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini ada lagu Malik the Essential, Kita Bikin Romantis. Lagu yang resmi dirilis pada tahun 2024 ini bukan sekedar lagu biasa, melainkan sebuah perayaan atau kebahagiaan yang ditemukan dalam hal-hal sederhana. Terinspirasi dari dinamika hubungan yang sudah berjalan lama, lagu ini membawa pesan bahwa keromantisan tidak harus selalu megah atau mewah, justru momen-momen kecil sehari-hari seperti tertawa bersama atau saling memberi perhatian sederhana adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata. Lewat aransemen musik yang hangat dan groovy ini, Malik the Essential mengajak kita untuk mendefinisikan ulang arti romantis melalui rasa syukur dan kenyamanan yang tulus terhadap pasangan. Langsung saja ini dia, Kita Bikin Romantis, Malik the Essential. Jangan

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Dan pendengar, kini saatnya kami hadirkan untuk Anda yaitu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Allahu akbar. Allah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum, pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Giok Nio berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini, di antaranya antrian kendaraan di SPBU di Kota Medan menyusul terbatasnya pasokan BBM. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menyebut kondisi tersebut disebabkan adanya penyesuaian operasional distribusi daerah fuel terminal Medan. Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli mengakibatkan terganggunya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan, menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menyebutkan kondisi tersebut disebabkan adanya penyesuaian operasional distribusi dari fuel terminal Medan sehingga penyaluran BBM ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai, Rizky Ramadan, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
3: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite habis, sudah pindah-pindah. Dari semalam kak, karena nggak ada Pertalite, dia lama kali, nggak ada, Pertalite nggak ada, jarang. Karena kan apa, dibilang kalau Pertalite subsidi, jadi diperlambat.
2: Kelangkaan stok BBM juga berdampak pada aktivitas ojek online atau ojol. Salah seorang pengemudi ojek online mobil, Avandi, mengatakan kelangkaan BBM khususnya Pertalite telah berlangsung hampir sepekan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi terpaksa menunda menarik penumpang karena harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar.
4: Pak, ya bang, antri. Udah mau seminggu nih ya, Pak, ya, Pertalite ya, Pak, ya. Pertamax gampang, tapi ada juga yang kosong. Pertamax kan saku loh gitu bang, habis bang. Isian lagi mau solar lah, nggak jelas sekarang minyak bang.
2: Sementara Official Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Rafli Masyal Dontal, mengatakan saat ini stok BBM wilayah Sumbagut dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, proses distribusi BBM dari fuel terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
5: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini, Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
2: Lebih lanjut, Rafli menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera perbaiki lantai jembatan Idane Muawe Gunung Sitoli. Selengkapnya dilaporkan Munieli Harifa.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memulai pengerjaan fisik penggantian lantai jembatan Idane Muawe di ruas jalan Provinsi Kota Gunung Sitoli arah Nias Utara. Proyek senilai 4,5 miliar rupiah ini dinilai mendesak untuk mencegah

0: seperti truk fuso. Kondisi lantai yang rusak sering menyebabkan antrian panjang.
1: Sudah ada kontraktornya, sudah dilakukan peninjauan lapangan waktu itu untuk memulai pelaksanaan. Itu juga saya kan di BPD, ya saya selalu menyampaikan kepada bidan bahwa memang di ruas itu ya sangat mengalami kerusakan lantai jembatan.
0: Sementara itu, warga Nias Utara Temazarugia berharap proyek ini dikerjakan dengan kualitas baik, selesai secepat mungkin, dan dilanjutkan dengan pengaspalan hot mix di sekitar jembatan.
2: Harapan masyarakat ketika ada pembangunan jembatan Mu'awo itu yang sudah beberapa tahun ini sudah rusak, dan dengan dana yang digelontorkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan yang baru, maka harapan kita agar jembatan itu bisa lebih baik, lebih bagus dari yang sebelumnya.

0: masyarakat. Disebutkan pemerintah Kota Sibolga berkomitmen menyediakan tempat sementara yang layak sehingga para pedagang dapat kembali menjalankan usahanya. Lokasi pertama yang disiapkan untuk tempat relokasi yakni area parkir pasar Sibolga Nauli dan kawasan terminal bawah. Pemerintah Kota Sibolga menilai lokasi tersebut cukup strategis karena masih berada di sekitar pusat aktivitas perdagangan. Namun apabila kapasitas lokasi tersebut tidak mampu menampung para pedagang yang terdampak kebakaran, pemerintah Kota Sibolga telah menyiapkan rencana alternatif lainnya dengan memanfaatkan Jalan Patuan Anggi sebagai lokasi tambahan.
1: Nanti tempat sementara itu kita memaksimalkan parkiran yang ada di Pasar Sibolga Nauli, jadi kita tidak memperbolehkan lagi becak dan kendaraan roda dua untuk masuk. Kita hitung nanti berapa kapasitasnya. Kalau tidak mencukupi, kita persiapkan untuk terminal disub yang di bawah. Kalau tidak mencukupi juga, kita menggunakan Jalan Patuan Anggi. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya lalu lintas. Kita buat rekayasa arus lalu lintas bagi angkutan umum.
0: Untuk memastikan koordinasi penanganan korban kebakaran pasar tersebut berlangsung cepat dan efektif, Ahmad Sukri Najri Penari menyatakan dirinya akan berkantor di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang bersebelahan dengan Pasar Sibolga Nauli. Denis Yahaan melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli mengakibatkan 7 ruang kelas belum dapat digunakan sehingga mengganggu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan disampaikan James Franciscos.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Kabupaten Tabur Tengah berlangsung di tengah proyek revitalisasi yang belum selesai. Kondisi tersebut membuat sedikitnya 7 ruang kelas belum dapat digunakan, sehingga mengganggu aktivitas sekolah pada awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Nur Ekvan, menjelaskan kekecewaannya karena proyek yang telah berjalan lebih dari 6 bulan hingga kini belum juga rampung.
4: Kehabisan keramik, Pak. Inilah kondisinya, Pak. Anak kami, Pak, tidak bisa belajar. Pembangunan yang awut-awutan. Kondisinya sangat buruk, Pak. Mohon, Pak, perhatiannya, Pak, untuk segera menyelesaikan bangunan ini, Pak. Ini anak kami, Pak, nggak bisa belajar, Pak. Mohon maaf, Pak, inilah kondisinya, Pak. Kotoran yang sisa-sisa bangunan yang begitu berserak. Kemudian, Pak, inilah kondisi keramiknya, Pak. Kondisi keramik yang berbeda. Dipaksa dipasang. Alasannya katanya tidak ada keramik lagi. Ini, Pak, ruangan kami, Pak, yang belum dicat. Masih hancur kondisinya, Pak. Mohon perhatiannya, Pak, Kasat, sehingga anak kami, Pak, segera belajar, Pak. Terima kasih, Pak Kasat. Semoga Bapak sehat selalu.
3: Pihak sekolah berharap revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli dapat segera diselesaikan sehingga seluruh ruang belajar kembali dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyelesaian proyek tepat waktu dinilai penting agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan hak peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak tidak lagi terganggu. James melaporkan.
2: Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah pada hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru dan kegiatan belajar-mengajar pada hari pertama sekolah berjalan dengan baik. Berikut laporan Hendra Saputra.
5: Memasuki hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027, Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, Kuri Ginting, meninjau sejumlah sekolah di Kota Tanjung Balai pada Senin 13 Juli 2026. Sekolah yang dikunjungi meliputi TK Negeri Pembina 1, SMP Negeri 5 Tanjung Balai, di Jalan Pendidikan, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, serta SD Negeri 132406 dan SMP Negeri 5 Tanjung Balai di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Dalam kunjungannya, Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru serta kegiatan belajar mengajar pada hari pertama sekolah berjalan dengan lancar.
6: Penerimaan dan hari ini proses belajar untuk memasuki kelas 1 baik itu SD ataupun SMP ini berjalan dengan baik dan lancar. Ini kami berikan apresiasi agar anak-anak ini yang bukan hanya bisa secara akademik tetapi juga bisa memiliki kemampuan-kemampuan lainnya yang menambah wawasan dan tentunya memperkuat karakter anak-anak kita yang sedang belajar.

0: yaitu di khususnya di sekolah menengah pertama ini di SMP 1 ini. Nanti akan kita lihat kembali proses-proses yang ada di SMP ataupun sekolah yang di Tanjung Balai. Tapi sejauh ini yang kita sudah datangi, insya Allah alhamdulillah semua berjalan lancar dan tidak ada persoalan yang kita dapatkan.
1: Fadli juga menyempatkan diri menyapa para siswa, guru dan orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah. Ia berharap semangat belajar para peserta didik terus meningkat serta seluruh sekolah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Bukhari Ginting menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan di seluruh satuan pendidikan guna memastikan pelaksanaan tahun ajaran baru berjalan sesuai ketentuan dan tanpa hambatan. Pemerintah Kota Tanjung Balai berharap dimulainya tahun ajaran 2026-2027 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
2: Wahana Visi Indonesia WVI mengajak semua pihak bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nia Selatan. Berikut laporan Anoverdi Solo.
3: Area Program atau AP Manager Wahana Visi Indonesia WVI Klaster Sumatera John Eris Purwa menegaskan bahwa dalam ekosistem pendidikan orang tua memegang peranan penting yang sangat kuat. Karena itu ia berharap cara pandang masyarakat terhadap pendidikan berubah dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan. Menurutnya, kemajuan pendidikan di desa maupun wilayah 3T tidak harus selalu menunggu kebijakan atau regulasi pemerintah yang belum tentu berjalan efektif. Perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama sehingga mampu menciptakan perbedaan nyata bagi kemajuan Kabupaten Nia Selatan. Ia mencontohkan banyak perpustakaan desa yang telah dibangun tetapi tidak mampu memberikan dampak yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran kolektif yang didorong melalui berbagai elemen masyarakat.
4: Jangan menyalahkan guru di sekolah dulu, kan kebanyakan begitu. Itu yang saya bilang cara berpikir itu. Tetapi membalikkan modal awal. Modal awal baik rumah tangga baru, yang sudah lama, yang karakter itu yang kita perjuangkan. Contohnya banyak yang gagal. Sekuat apa kita membangun perpustakaan desa, banyak gagalnya, begitu. Itu faktanya, fakta yang ada hari ini. Upaya kita untuk mengembalikan kesadaran itu, nah, ada tidak? Setelah saya tidak ada.
3: Selain itu, John Purba menilai perlu dilakukan identifikasi terhadap para pemerhati pendidikan, baik dari jalur formal maupun non-formal. Tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian dan kapasitas tersebut diharapkan menjadi penggerak perubahan serta mengambil tanggung jawab untuk memikirkan masa depan pendidikan. Menurutnya, nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap pendidikan mulai memudar sehingga perlu dikembalikan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah serta pemangku kepentingan dapat menyusun program yang terarah sehingga setiap pertemuan dan perencanaan pembangunan pendidikan di Nia Selatan menghasilkan langkah konkret, bukan sekedar diskusi tanpa tindak lanjut. Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Dalam upaya memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Gunung Stoli melalui bidang penyelenggaraan e-government mengikuti kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik. Berikut laporan Ida Rahmi, Telang Banua.
5: Dalam memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, bidang penyelenggaraan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Stoli menghadiri kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam pertemuan tersebut, hadir Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Stoli, Indra Juang Putra Hulu Eskom, bersama bidang penyelenggaraan e-government dan seluruh staf bidang terkait, dengan peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Kominfo, anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Sekretaris Diskominfo Kota Gunung Stoli mengatakan, forum strategis ini menjadi wadah kolaborasi strategis bagi para praktisi teknologi informasi pemerintah daerah dalam mematangkan aspek teknis dan manajerial pengembangan CCTV publik.
6: Ketika pertemuan itu beberapa dinas Kominfo di daerah-daerah bertanya nih tentang bagaimana perkembangan implementasi CCTV publik, pemantauan yang dilaksanakan oleh beberapa kominfo-kominfo kota yang sudah mapan ya. Jadi dari hasil sharing, memang di beberapa kota ada beberapa sampel yang dijadikan sampel oleh Kementerian Komdigi, yaitu Kendari dan Semarang. Jadi sesi Zoom-nya itu dari Dinas Kominfo Kendari dan Dinas Kominfo Semarang mencoba sharing ke seluruh Dinas Kominfo kota se-Indonesia bagaimana mereka melaksanakan mengimplementasikan jaringan CCTV publik, apa tujuannya dan apa kegunaannya.
5: Sekdis Kominfo mengatakan pertemuan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para peserta, khususnya dalam menyusun kebijakan infrastruktur teknologi yang lebih adaptif, efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
2: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
7: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejenak kami perbarui informasi Anda kembali, yaitu ada satu informasi dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Halo warga Medan dan sekitarnya, bersiaplah untuk menghadiri event terbesar tahun ini, yaitu Karya Kreatif Sumatera Utara tahun 2026. Catat tanggalnya mulai 15 sampai dengan 26 Juli 2026, bertempat di Deli Park Mall Medan. Buat para pecinta kopi, jangan lewatkan Sumatera Coffee Journey, yang ada buat Anda yang suka fashion etnik modern, juga saksikan pesona Wastra Sumatera Utara X Medan Fashion Trend. Mau belajar bisnis atau cari modal, ikuti bisnis matching serta talkshow dan juga workshop edukatif. Lapar setelah keliling? Tenang, langsung melipir ke pojok kuliner Sumatera Utara yang menghadirkan lebih dari 300 pilihan UMKM Sumatera Utara. Gak cuma itu, suasana bakal makin pecah karena ada penampilan spesial dari Roni Parulian dan Gok Malau. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, atau pasangan Anda ke KKSU 2026. Dan untuk informasi selengkapnya, kepoin Instagram @bank_indonesia_sumut dan @karyakreatifsumateraUtara. KKSU 2026, Karya Kreatif Sumatera Utara, sampai jumpa di sana.

Anda masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Dan pendengar, di pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional bersama Di Lestari dan juga bersama presenter Isan Tarore dan Dede Firdaus.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya gak mau di-compare ya.
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare. Karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus mah kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya.
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Aduh.
0: Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja.
0: Kenapa?
1: Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai
0: betul.
1: Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik.
0: Bener.
1: Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh. Puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
0: bener.
1: Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya. Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo.
2: Hai,
1: Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya, udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
1: Yes.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afghansyah Reza.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afghansyah.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Iya beda. Oh beda bulan. Beda bulan.
1: Oh beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh berarti seumuran sama
2: bulannya
1: saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh sama jenengan.
1: Okay.
2: Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Mas Faris.
2: Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama Dee Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Hmm. Betul.
2: Itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya Mas siapa gitu aja.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Keren ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong. Betul.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti aku tanya.
0: Oke. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Pro 1 Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
0: Terima Ica. Kasih.
1: Sama-sama, Mas Faris. Makasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Angkel Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Angkel.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Angkel Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung nih pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Okay. Atau terus album atau single?
1: Album atau single?
3: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
0: Ya. Yeah.
3: Oh, okay. Boleh titip salam Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Bang Binjo di Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Kak Sofio Dila. Salam buatnya Reni Zui.
1: Oke, okay,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Iksan sama Bang Deddy.
0: Oke, okay. Terima kasih banget Angkel Gazi. Angkel Gazi. Kita lanjut.
1: Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Ternyata Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
0: Biarin aja Bung gitu
1: Benny
0: ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah.
0: Mantap.
1: Pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Manajemen orangnya emang, tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum,
4: ya?
1: Belum.
0: Nanti jam 2, jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang lagu yang ditulis oleh Bang Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gazi dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Eh, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 27 912, atau juga
0: atau telepon
1: 021 344 1499, dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya.
1: Iya.
0: Tapi masih ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, iya enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking jadi, everlasting
0: betul,
1: ya karyanya.
0: Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang, hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndrek-ndrek ini nelfon sama Mbak Ade nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak Ade. Ini panutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Amin.
1: Mbak Ade, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak
0: De,
1: ngomong-ngomong lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, silakan.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah.
2: Belum
1: jadi
2: pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris,
2: okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari
0: 18 tahun.
2: Recto Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjain sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak D sama pertanyaan dari Bung Benny.

0: apalagi novel ya. Novel itu kan pertama nggak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi patokan seperti kita nulis lagu gitu. Ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh, menurut saya musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
0: Ikut
1: ya,
0: label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
0: kebaca
1: dulu ya.
0: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
0: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total Mbak Deni berkarya? Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
0: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun.
1: Oh my God, 31 tahun.
0: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
0: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah, ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
2: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya, nulis buku, beneran.
2: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
0: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga, musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu. Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu. Tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
0: selebrasi.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
2: Kita sapa ya. Halo. Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
2: Kita beralih ke Albert,
1: Bang Albert. Halo. Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
2: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
2: Betul. Dicoba kembali
1: lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
0: Iya dong.
2: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Selain bersyukur dan juga
2: talenta tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
0: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam

0: menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok. Artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu. Jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik ya. Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini. Gak
0: copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
0: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin apa?
1: Aduh, seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
0: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairdo-nya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
2: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
0: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
0: Tapi bukan tujuan.
2: Yeah, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
0: Agak banci tampil ya.
2: Oke, okay, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 344 0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Firdaus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang tamu kita, De Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang
1: Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada Lektoverso, Kertas Filosofi Kopi sampai Hanafi Jali. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis Hanafi Jali, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Hanafi Jali.
1: Hanafi Jali. Oke.
3: Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketas dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Nikin di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Pak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang. Mas Hanafi. Oke.
0: Gimana, Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya ya tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki belum.
1: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya?
2: Belum, ikan lele belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Enggak ada yang mungkin tapi.
2: Tidak mungkin.
0: Betul lagi. Oke. Okay. Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Niltari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa Cliff?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yes, yes betul. Ya.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
2: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Soalnya dia menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini.
2: Ya.
4: Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu, senja kah, hujan kah, terik kah, di waktu sunyi kah, istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu, karena itu kan mencari fokus kan begitu, atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 nyanyi kan? Betul,
4: luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Klip, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Selamat sore.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan
2: Wah,
1: gitu.
2: Wah, bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ya? Ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaika juga tahu ya, lagu Malaika juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot. Lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi, mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: tapi, tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya?
1: Iya kan. Iya aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mbak Dini Lestari, kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
1: Wah,
0: luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi ini kan muda-mudain beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comebacknya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
0: Iya, gitu. Dewi.
1: Aduh. Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Iya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu.
1: Oke.
0: Hujan di bulan Juni.
1: Tapi ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu hujan di bulan Juni karena memang ya Mbak D kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi bisa nggak? Ya nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: hujan di bulan Juni.
2: Lagunya itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Sudah. Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisi.
2: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita gimana menanti
0: nih
1: itu?
0: Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacaan puisi.
0: Coba, ya. Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak D?
2: Boleh.
0: Coba.
2: Okay. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya.
1: Ini
0: terus yang dinadakan.
1: Bener.
0: Jadi,
1: jadi produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk penampilan kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh. BSD. Ya.
1: Jangan disamperin tadi, Ndak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
0: dijadiin lagu
4: dari cerita buku. Menjadi lagu ya.
0: Udah ada dong.
4: Sebetulnya itu
0: Oke. Tedinda, terima kasih.
1: Terima kasih Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Bye-bye. Bye-bye. Itu pertanyaannya.
4: Pendengar RRI itu kok pada tertib?
0: Iya, jadi dia memang penutup, udah tahu.
4: Dan penutupnya lengkap.
0: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
1: Gimana, Mbak?
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
0: Yes,
4: karena betul. Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
1: Di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
0: Ayo langsung ya, pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus di remix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
0: Okay.
5: Ya, salam buat semua aja.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana tuh Mbak D?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
4: ya kan?
0: Banget lagi.
4: Sama yang hitam-hitam ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa satu jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga?
4: Saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan, jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
4: Yang paling dekat itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
4: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru non-fiksi. Ya.
4: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di antara
4: buku puisi, betul.
1: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
1: Terima kasih.
0: Yang pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
0: Iya, boleh deh kalau gitu.
1: Tanggung soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi.
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Wisantarore.
1: Kita pamit, sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Akhirnya pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, demikian telah kita ikuti bersama, yaitu 100% Indonesia Nasional bersama Di Lestari dan juga Ihsan Tarore dan Dede di Firdaus. Dan dengan berakhirnya program 100% Indonesia Nasional, maka berakhirnya juga kebersamaan Gilang menemani Anda pendengar di formasi jam 3 ini. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh Vika di jam 3 ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Sampai jumpa.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya, ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada ya, di hari ini di hari Selasa 14 Juli 2026 di Medan. Sore ini ya ada Rafika Putri yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti ya. Seperti biasa, informasi akan banyak kita hadirkan untuk Anda dan lagu-lagu untuk menemani sore Anda ya pastinya. Ini apalagi mungkin udah ada yang mau pulang kerja, pulang apa nih lagi sekolah, udah ya. Tapi pada masih sibuk MPSL. Nah, akhirnya kalau gitu ya. Tadi udah ada pamungkas dengan berapa kali nih kita akan saling memaafkan ya. Kalau namanya memaafkan ya berkali-kali lah harus ya. Kalau gitu nih Vika akan menghadirkan satu buah lagu dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Horos Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinansak Simpang Panai dalam waktu dekat akan segera bertarif. Berdasarkan keputusan Menteri PU nomor 6938 garing KPTS garing MN garing 2026 tanggal 3 Juni 2026. Berikut besaran tarif ruas tol Sinansak Simpang Panai. Gerbang tol Simpang Panai menuju gerbang tol Sinansak, begitu juga sebaliknya. Golongan 1 Rp13.500, golongan 2 dan 3 Rp20.000, golongan 4 dan 5 Rp27.000. Waktu pemberlakuan tarif akan diinformasikan lebih lanjut. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call Center Tol Kutepat di 0812 959535336.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ini MPLS ini baru berjalan 2 hari ya. Dan ternyata di hari pertama itu Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution ini membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru SMA, SMK dan SLB negeri tahun pelajaran 2026-2027 se-Sumatera Utara ya, di SMA Negeri 1 Binjai pada Senin kemarin. Dan Bobby ini berpesan kepada siswa ya yang baru agar menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran, menghormati guru dan orang tua, rajin belajar sudah pasti, serta peduli terhadap sesama ya. Dan Bobby juga menegaskan tidak boleh lagi terjadi kekerasan fisik di lingkungan sekolah, dan menurutnya pembinaan terhadap siswa harus mengedepankan pendekatan yang mendidik melalui teguran atau sanksi secara lisan. Dan selain itu, sinergi antara guru dan orang tua itu perlu terus diperkuat agar berpendidikan, dan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang unggul nih secara akademik, tapi juga memiliki karakter dan etika yang baik ya. Dan informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama Rafika Putri hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari ini azan asar berkumandang di jam 15:59 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada beberapa menit lagi ke depan ya, sembari menantikan waktu azan berkumandang, Rafika masih akan memberikan informasi dan juga memutarkan lagu-lagu untuk Anda di Medan sore ini.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di jam 15.59 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat asar untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar, dan akan kita hadirkan berita sore RRI Medan.

0: Kompas Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Jadi 3 bulan itu kan digantian apa waktu? Misalnya dulu itu kan digantian, saya dulu, nanti mungkin ya seminggu, nanti Pak Wagub yang datang di sana seminggu itu kan digantian.
2: Tapi saya coba buat nguatin hati. Nah itu tadi, saya lihat dia di situ, ceria dia anaknya. Udah bisa bersosialisasi sama teman-temannya.
0: Sari berita, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mulai berkantor di Pulau

0: Sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net _ Medan. Inilah berita sore selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mulai berkantor di Pulau Nias pada pekan ini untuk memastikan percepatan pembangunan di wilayah 3T tersebut. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Insya Allah nanti hari Rabu. Janjinya memang 3 bulan ya? Janjinya 3 bulan, tapi nanti gantian apa waktu?
2: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mulai berkantor di Kepulauan Nias pada pekan ini. Kebijakan ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan sekaligus memastikan percepatan pembangunan di wilayah 3T tersebut. Hal itu disampaikan Bobi Nasution kepada wartawan di kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin 13 Juli 2026. Pada Juli ini, Bobi direncanakan berkeliling Kepulauan Nias untuk meninjau sejumlah sektor strategis. Ia juga akan berdialog langsung dengan masyarakat di wilayah tersebut. Program berkantor di daerah merupakan salah satu inisiatif Gubernur Bobi Nasution. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bergantian bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya. Selama berada di Nias, Bobi dijadwalkan meninjau sejumlah sekolah guna memastikan sarana dan prasarana pendidikan memadai bagi para siswa. Sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas yang terus didorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
1: Insya Allah nanti hari Rabu. Janjinya memang 3 bulan ya? Janjinya 3 bulan, tapi nanti gantian apa waktu? Saya dulu, nanti mungkin ya seminggu, nanti Pak Wakil yang datang di sana seminggu, nanti ganti-gantian. Sudah kita sampaikan, ada program yang tetap untuk Nias, untuk Pulau Nias, ada 3 program utama yang kita bagi-bagi di sana, jadi 3 program utama yang nanti akan kita coba bangun di sana.
2: Selama berada di Nias, Bobi juga akan meninjau berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari peninjauan yang telah dilakukannya pada awal masa menjabat sebagai gubernur. Sejumlah hasil peninjauan sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui pembangunan maupun perbaikan infrastruktur. Salah satunya jembatan Ida Nonoyo yang kini telah selesai dibangun. Pada sektor kesehatan, Bobi akan meninjau fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan layanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan. Tidak hanya meninjau berbagai sektor pembangunan, Bobi juga dijadwalkan berdialog langsung dengan masyarakat Kepulauan Nias. Selain itu, ia akan menggelar kegiatan nonton bareng bersama warga di Kota Gunung Sitoli. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Warga yang melakukan pengisian BBM berkendaraan mengalami antrian panjang di salah satu SPBU Jalan Gatot Subroto Kota Medan. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: 15 lah, jam 8.45 tadi. Udah setengah 10 kan.
4: Tapi sekarang masih antri gitu ya, Pak?
3: Masih antri.
5: Warga yang melakukan pengisian BBM kendaraan mengalami antrian panjang di salah satu SPBU di Kota Medan. Pagi tadi, Selasa 14 Juli 2026. Antrian panjang kali ini terjadi di SPBU 14201125 di sekitaran Jalan Gatot Subroto Kota Medan. Antrian terjadi ini dimulai pagi hingga menjelang siang. Warga cukup lama antri untuk mengisi BBM karena padatnya kendaraan yang ingin melakukan pengisian BBM. Seorang warga saat mengisi BBM, Apandi, mengatakan ia sudah lama antri menunggu giliran pengisian sepeda motornya. Meskipun antrian panjang, ia masih tetap ingin menunggunya.
3: Sekitar 45 menit. Dari belakang tadi. Jam 9 kurang 15 lah, jam 8.45 tadi. Itu setengah 10 kan.
4: Tapi sekarang masih antri gitu ya, Pak?
3: Masih antri.
4: Pak, jadi Pertamina lain selain sini?
3: Aku tadi dari Gatot Subroto, di jalan apa itu nama? Jalan Guru Patimpus, nggak ada, tutup. Terus Gatot Subroto penuh juga, minta Pertamax kosong. Udah kada pedip, udahlah, singgah lah ini, Pak. Mau bilang apa lagi ya? Kalau nggak mau kan, kita harus ngisi kan. Nah, tapi kalau nggak ada pembertalit, Pertamax nggak apa-apa lah.
5: Ia menjalani antrian panjang tersebut, ingin mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalit. Selain itu juga bersedia mengisi bahan bakar lainnya walaupun Pertalit jika habis. Hal yang sama turut dirasakan dari Abang Becak, Jul, saat antrian panjang melakukan pengisian. Ia mengakui sudah antri cukup lama di SPBU tersebut.
6: Mulai 8.50 tadi.
4: Sudah berapa menit antrinya?
6: Sudah hampir setengah jam lah.
4: Kita cari dari mana, Pak, kalau mau ngisi di sini gitu. Selain lain kenapa rupanya?
6: Dapat kayak yang lain lagi ya, sama juga, antri juga ya. Semalam kita di situ antri di apa? Koko itu. Sini pun semalam antri, semalam nggak ngisi, boleh ini ngisi.
5: Selain itu, Abang Becak Jul juga merasa kecewa terjadi antrian panjang tersebut sehingga tergerus waktu untuk beraktivitas, khususnya untuk mencari sewa. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Badan Anggaran DPRD Kota Medan mendorong percepatan meterisasi lampu penerangan jalan umum di Kota Medan guna meningkatkan efisiensi belanja listrik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berikut laporan Andreas Purba.
7: Badan Anggaran DPRD Kota Medan meminta pemerintah Kota Medan untuk segera mempercepat pelaksanaan.
8: Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan Zulkarnain mendorong optimalisasi pengelolaan lampu penerangan jalan umum LPJU di seluruh kota.

0: atau LPGU di Kota Medan mengingat masih besarnya belanja pembayaran listrik untuk penerangan jalan. Pelaksanaan materialisasi diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran konsumsi listrik, mewujudkan efisiensi belanja energi, memperkuat pengendalian penggunaan listrik, serta mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
1: Lebih lanjut, Zulkarnain menilai percepatan meterisasi lampu penerangan jalan umum perlu didukung dengan perencanaan yang matang serta koordinasi antara pemerintah Kota Medan dan pihak terkait. Dengan demikian, pelaksanaannya diharapkan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi pengelolaan penerangan jalan di Kota Medan. Andreas Purba melaporkan.
0: Transparan dan akuntabel.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
2: Hari ini Sekolah Rakyat Terintegrasi di Medan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di gedung permanen SRT 2 Kota Medan. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Saya lihat dia di situ ceria, dia anaknya udah bisa bersosialisasi sama teman-temannya.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan mengikuti kegiatan open house masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara virtual bersama 14 sekolah rakyat di Indonesia yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Sragen. Siswa baru SRT 2 Kota Medan mengikuti kegiatan tersebut di Gedung Permanen Sekolah Rakyat Kota Medan pada Selasa 14 Juli 2026. Adapun rangkaian MPLS di SRT 2 Kota Medan telah dimulai sejak kemarin dengan agenda registrasi peserta didik dan pengenalan lingkungan asrama. Salah satu orang tua siswa SRT 2 Kota Medan tingkat SD, Romasta Marbun, mengaku sempat merasa sedih saat harus melepas putranya yang berusia 7 tahun untuk tinggal di asrama. Ia menyebut anaknya sempat menangis pada hari pertama, namun setelah sehari mengikuti MPLS, Romasta melihat putranya sudah mulai ceria dan mampu beradaptasi dengan lingkungan serta teman-teman barunya. Ia mengatakan putranya didaftarkan ke SRT 2 Kota Medan melalui pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang memberikan informasi dan melakukan pendataan kepada keluarga. Menurutnya kehadiran sekolah rakyat sangat membantu masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah karena seluruh kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, dan makan ditanggung oleh pemerintah.
3: Kan nggak pernah pisah dari anak, tapi anaknya semangat mau masuk ke sini gitu. 2 bulan juga kemarin berpikir untuk memutuskan dia ke mau dimasukkan ke sini. Dianya pun udah mak nggak apa-apa, mamak jangan sedih, aku di sana aja katanya gitu, biar bisa aku jadi tentara katanya. Terus mau masuk asrama lah gitu, udah berpisah sama orang tua. Dianya nangis, dianya ternyata sedih juga. Aku nggak mau pisah sama mak, loh kok jadi kayak gitu kan ya. Jadi karena dia pun sedih, jadi tambah juga perasaan sedih saya gitu kan. Tapi saya coba buat nguatin hati. Nah, itu tadi saya lihat dia di situ ceria, dia anaknya udah bisa bersosialisasi sama teman-temannya.
2: Lebih lanjut, Romasta berharap melalui program sekolah rakyat ini putranya dapat memperoleh pendidikan yang baik, meraih masa depan yang lebih cerah, menjadi anak yang sukses serta mampu membanggakan keluarga dan negara. Sebelumnya jumlah siswa baru SRT 2 Kota Medan sebanyak 270 peserta didik, terdiri atas 120 siswa jenjang SMA, 90 siswa jenjang SMP, dan 60 siswa jenjang SD. Demikian Raihan Putri melaporkan. Universitas Negeri Medan mulai melaksanakan ujian tulis berbasis komputer mandiri atau UTBK mandiri tahun 2026. Seleksi berlangsung selama 2 hari yang diikuti hampir 2.000 peserta. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
4: Universitas Negeri Medan menggelar UTBK mandiri tahun 2026 selama 2 hari. Sebanyak 1.968 peserta mengikuti seleksi yang dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama dan kedua berlangsung pada Selasa 14 Juli, sedangkan sesi ketiga dilaksanakan Rabu 15 Juli. Seleksi mandiri menjadi salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru Unimed bagi lulusan SMA maupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan pada berbagai program studi di universitas tersebut. Saat meninjau pelaksanaan ujian di Fakultas Teknik Unimed, Rektor Universitas Negeri Medan Profesor Dr. Baharuddin mengatakan pelaksanaan seleksi berjalan lancar. Ia juga mengungkapkan terdapat sejumlah program studi yang memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi.
5: Kuota kita itu sebenarnya kita siapkan 3.000, tetapi yang eligible sampai saat ini jadi itu 1.998. Menjadi permasalahan di setiap prodi itu ada yang sangat ketat. Prodi itu satu orang milih 3.
4: Data panitia mencatat 10 program studi paling diminati pada jalur mandiri.

0: diri tahun ini, yakni manajemen, PGSD, kedokteran, gizi, akuntansi, ilmu komputer, teknik sipil, bisnis digital, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, serta pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
1: Seperti kedokteran tetap 50, bayangin nah hampir 1000 lebih pendaftar di 3 kali pemilihan. Nah, ini juga kedokteran ini kan bersamaan dengan USU sekarang ujiannya. Jadi saya melihatnya itu lebih ketat lagi kalau dia tidak bersamaan ujiannya. Nah, oleh karena itu saya kira evaluasi bagi kita bahwa minat, kalau seluruhan itu minatnya tinggi, 27 ribuan kita kemarin.
0: Unimed menetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun ini sebanyak 3.950 mahasiswa. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan secara daring pada 22 Juli 2026 melalui kanal resmi Universitas Negeri Medan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
2: Pesta Bola Dunia 2026 akan memasuki babak semifinal setelah 4 negara memastikan tempat di 4 besar. Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina sukses melewati laga-laga berat di perempat final untuk menjaga asa meraih trofi juara dunia. Prancis menjadi tim pertama mengamankan tempat di semifinal usai menaklukkan Maroko dengan skor 2-0. Informasi selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
3: Penggemar timnas Prancis Rijal di warga kota Medan, Sumatera Utara mengapresiasi permainan timnas Prancis selama Pesta Bola Dunia 2026. Ia menilai bahwa tim Prancis menunjukkan permainan yang sudah efektif dan agresif, bermain dengan performa luar biasa dan mengesankan. Pujian itu disampaikan di kota Medan dan ia juga sering menyaksikan pertandingan Prancis saat berlaga di Pesta Bola Dunia 2026. Kemudian ia mendukung penuh terhadap timnas Prancis menjadi juara pada Pesta Bola Dunia 2026 dan ia terus menyemangati selaku fans dari Sumatera Utara.
4: Prancis, ya kenapa Prancis bang?
5: Dia bagus, skillnya tinggi-tinggi, bola atas, bola bawah, kipernya pun bagus.
4: Prancis ini gimana dibilangnya? Karena mainnya bagus sekali Prancis.
3: Ia juga salut lihat timnas Prancis berhasil memasuki semifinal Pesta Bola Dunia 2026 pasca menang melawan Maroko dengan skor 2-0 di pertandingan perempat final.
4: Belum pernah dia itu ketinggalan istilahnya 2 gol babak pertama, babak paling seri 1-0 paling lawan apa dia itu pernah itu dia ketinggalan. Terus cepat dia membalasnya.
6: Sukanya Prancis apa?
4: Ya dan Mbappe.
3: Ia mendorong Kian Babi bersama kawan-kawan kesebelasan tim untuk dapat terus menunjukkan permainan yang terbaiknya karena Pesta Bola Dunia 2026 sebentar lagi berakhir. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
2: Pendengar, berikut wawancara reporter RRI Medan Joko Saputra bersama pengamat sepak bola Indra Effendi Rangkuti tentang prediksi semifinal Prancis menghadapi Spanyol.
7: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, jelang laga semifinal pertama antara Prancis menghadapi Spanyol yang akan berlangsung di Dallas Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti, tentu menjadi pertandingan yang panas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini merupakan final kepagian. Dan seperti apa sebenarnya prediksi dan skema formasi yang akan diterapkan oleh kedua pelatih di pertandingan nanti? Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, ada Bang Indra Effendi Rangkuti. Langsung kita sapa, selamat sore, salam olahraga Bang Indra.
8: Selamat sore dan salam olahraga.
7: Bang Indra, nilai apakah memang pantas mereka berjumpa di semifinal nih Bang?
8: Dari skemanya memang membuat mereka bakal ketemu di semifinal ya. Artinya perjalanan dari awal itu skemanya itu memang seperti itu dan sesuai dengan prediksi. Cuman saja nanti dalam pertandingan ini nanti tentunya kan ini akan menjadi pertarungan yang menarik untuk diikuti. 3 tahun terakhir ya kedua tim ini kan sempat bertemu. Ya 2024 mereka bertemu di semifinal Piala Eropa. Ya, kemudian tahun lalu mereka ketemu di semifinal UEFA Nations League dan ini ketemu di Piala Dunia 2026. Nah, semuanya di semifinal. Nah, ini menarik untuk ditunggu. Kalau dalam dua pertemuan sebelumnya Spanyol yang menang, nah kali ini kita lihat apakah Prancis bisa membalas kekalahannya atau tidak.
7: Bagaimana kita ketahui Kylian Mbappe bersama Lionel Messi hari ini juga masih menjadi data terskor. Namun kita lihat juga Spanyol juga memiliki striker yang juga tidak kalah seperti Oyarzabal yang didorong oleh Dani Olmo dan juga Lamine Yamal. Abang menilai seperti apa nanti kekuatan khusus untuk lini depan baik Prancis dan juga Spanyol, Bang?
8: Ya, kalau saat ini memang Mbappe masih berada di atas ya dengan torehan 8 gol sama dengan yang diraih oleh Lionel Messi. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, kedua tim ini produktivitas gol itu bukan hanya dari Mbappe ya, juga ada Dembele yang sudah mencetak 5 gol. Demikian juga dengan Spanyol ya, walaupun golnya tidak sebanyak dari Prancis, tetapi kemenangan-kemenangan mereka itu juga diraih dengan cara-cara yang cukup hebat ya. Seperti misalnya bagaimana Mikel Merino bisa muncul dari bangku cadangan dan menjadi penentu kemenangan di dua partai terakhir, terutama melawan Portugal dan Belgia. Dua-dua golnya kan di injury time dan itu dicetak oleh Mikel Merino. Jadi ini akan menjadi duel yang menarik saya kira.
7: Untuk Prancis sendiri kan selain Kylian Mbappe dan juga Dembele, tentu banyak menyorotin bagaimana Mikel Olise walaupun sejauh ini belum berhasil mencetak gol, tapi dia seperti starting line up yang tidak tergantikan, Bang, di kubu Prancis. Begitu juga dengan di Spanyol sendiri, walaupun menjadi pemain cadangan, Merino ini bisa dikatakan menjadi super sub ataupun pahlawan bagi Spanyol. Anda melihat di pertandingan semifinal nanti seperti apa?
8: Ya, saya kira pesannya juga masih sama. Kemungkinan Luis de la Fuente tetap akan menaruh Mikel Merino ya, untuk melihat dulu nanti ya, kalau misalnya keadaannya terdesak akan dia turunkan ya, karena memang ada tipikal pemain ini dia hebat ketika tampil dari bangku cadangan ya, bukan sebagai pemain inti. Nah, Olise walaupun dia belum mencetak gol, tapi daya jelajahnya luar biasa. Nah, justru saya nanti ini yang akan saya lihat nanti ini adalah Fabian Ruiz dan Jules Koundé. Nah, seperti kita ketahui bersama kan, Fabian Ruiz ini bermain di Paris Saint-Germain. Jadi dia bareng dengan Dembele, kemudian bareng dengan Desherdoe ya, Barcola. Nah, tentunya dia sudah sangat paham ini permainan lini tengah Prancis. Demikian pula dengan Jules Koundé, pemain Prancis yang bermain di Barcelona. Tentunya dia juga sudah sangat paham bagaimana Yamal bermain, Pedri, Gavi, Ferran Torres ya, dan sebagainya. Ya, termasuk juga nanti Nico Williams. Ini yang akan menarik untuk kita saksikan nanti dalam pertarungan nanti. Kylian Mbappe juga dan Aurélien Tchouaméni juga bermain di Spanyol. Jadi ini sangat-sangat membuat irama permainan itu sudah hafal lah masing-masing seperti apa gaya permainannya.
7: Bang Indra, kita ketahui bersama dua pertemuan di pentas dunia memang dari head to head Prancis ini kalah gitu kan. Artinya dua pertandingan penting kalah atas Spanyol. Tetapi hari ini kita melihat Piala Dunia, justru Prancis menunjukkan permainan yang cukup baik, produktivitas gol. Nah, Anda melihat seperti apa prediksi, akankah permainan kedua tim ini akan bermain berhati-hati sejak menit awal atau justru open play akan dilakukan oleh kedua kesebelasan?
8: Saya kira dalam pertandingan ini pasti akan open play ya. Siapa yang mengambil inisiatif serangan lebih dahulu, itu yang akan memenangkan pertarungan. Siapa yang akan menguasai lini tengah, itu yang akan memenangkan pertarungan. Persoalannya adalah siapa yang bisa lebih efektif memanfaatkan serangan. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, kita juga melihat Prancis juga sempat menemui tembok yang tinggi ketika menghadapi Paraguay. Bagaimana pertahanan solid dari Paraguay membuat kreativitas serangan dari Prancis itu terganggu. Demikian pula misalnya Spanyol. Bagaimana barikade pertahanan kokoh dari Cape Verde membuat mereka mandul, nggak bisa mencetak gol. Jadi ini akan kita lihat ini, ya, bagaimana kemampuan kedua tim dalam memaksimalkan peluang-peluang yang ada, ya, untuk meraih kemenangan.
7: Ya, terakhir Bang Indra, prediksi hasil dari pertandingan nanti, dan apakah memang ada potensi perpanjangan waktu bahkan hingga menuju ke penalti?
8: Nah, kalau yang prediksi saya kira dari posisi keunggulan individu pemain, saya kira Prancis sedikit lebih di atas ya dari Spanyol. Nah, hanya saja kalau nanti masuk ke perpanjangan waktu dan adu penalti, ini menarik untuk kita lihat. Karena sepanjang Piala Dunia ini, terutama di babak gugur, kedua tim belum pernah memasuki adu penalti dan perpanjangan waktu. Nah, kalau sampai masuk ke adu penalti, ya ini menarik untuk ditengok ini. Karena kedua negara ini punya track record yang buruk dalam adu penalti di Piala Dunia. Spanyol 5 kali mengalami adu penalti, hasilnya 4 kali kalah, 1 kali menang. Prancis 4 kali mengalami adu penalti, hasilnya juga sama ya, 1 kali menang, 3 kali kalah. Jadi kalau sampai adu penalti nanti, nah ini kita lihat ini nanti siapa yang akhirnya bisa mengatasi kutukan adu penalti untuk kedua tim. Prediksi saya ini sepertinya Prancis bisa unggul kali ini ya, walaupun skornya tipis.
7: Ya, baik, terima kasih banyak Bang Indra. Kita nantikan bersama seperti apa nanti pertandingan dan juga starting line up yang diturunkan oleh kedua pelatih. Terima kasih, salam olahraga.
8: Selamat sore dan salam olahraga.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Mendengar di jam 16.41 menit waktu Indonesia bagian Barat ya, sudah pada pulang kantor nih pastinya, juga udah pada banyak yang selesai beraktivitas. Dan untuk Anda yang hari ini ya, perjalanan pulang di sore hari ini, hati-hati juga pastinya di jalan. Terus kan ya, kalau masih ada nih ngantri-ngantri BBMT masih ya, untuk lebih bersabar gitu ya, kita doain aja semoga kondisi ini cepat berlalu dan gak lagi ada yang seperti ini pastinya ya. Dan menemani di sore hari Anda akan Vika hadirkan satu buah lagu dari Sherina dengan Ku Bahagia.

dengan bunga jiwaku. Dan mendengar, tahu gak sih kalau hiu paus raksasa nih ya terdampar di pantai Blebaran Cilacap, dan ini dilansir dari IDN News ya. Dan seekor hiu paus berbobot sekitar 1 ton itu ditemukan warga dengan kondisi yang sudah terdampar di pantai dan mati gitu ya. Jadi Blebaran Desa di Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada Selasa hari ini, tepatnya di jam 4 pagi itu ya. Dan dilaporkan pihak terkait nih untuk ditangani. Sampai ini ya penyebab kematian hiu paus yang dilindungi tersebut masih diselidiki. Jadi meski dugaan sementara penyebut satwa itu terdampar setelah terlalu mendekat nih ke bibir pantai saat mencari makan. Waduh, sedih sekali ya. Jadi peristiwa yang kembali terjadi ini di tahun 2006 ini diduga berkaitan dengan fenomena upwelling yang menarik hiu paus ke perairan dangkal, sementara faktor seperti gelombang tinggi, tabrakan kapal, dan polusi plastik juga dinilai bisa memperparah kondisi tersebut. Aduh, Vika sedih nih kalau udah kayak gini ya. Apalagi kata tadi polusi plastik ya di laut ya. Untuk kita semua, marilah menjaga lingkungan gitu ya, karena ada hewan-hewan juga yang harus kita lindungi, pastinya juga mereka menikmati habitat mereka sendiri gitu.

Nah, mendengar ada dari Ungu ya, dengan sejauh mungkin nih waktu Pasha lagi ganteng-gantengnya. Oke, ini untuk Anda yang baru pulang kerja gitu ya. Mungkin ada juga sebagian dari kita mengalami fenomena quiet quitting ini ya, hingga mendadak resign gitu. Nah, ini juga nih, ini berarti tetap bekerja sesuai tugas tanpa memberikan usaha di luar kewajiban. Dan sementara itu, resign mendadak adalah keputusan untuk segera meninggalkan pekerjaan karena tidak lagi mampu bertahan di lingkungan kerja ya. Dan ini sering dikaitkannya itu dengan burnout atau tekanan kerja juga. Namun nih, keduanya bukanlah hal yang sama. Jadi quiet quitting ini berarti tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawab tanpa memberikan usaha di luar kewajiban. Ada gak lagi yang merasakan hal yang sama lagi, burnout kerja gitu ya? Kayaknya ya udahlah, yang penting aku kerjain, selesai pulang. Kalau disuruh lebih gitu misalnya kan, males ah gitu. Tapi ini untuk Anda mungkin yang apa ya, atau lagi mengalami bad day gitu kan, atau pulang kerja lagi emosinya gak stabil, moodnya lagi jelek, mungkin ya ada enaknya singgah dulu gitu, mampir dulu, mungkin bisa kerimbat dulu ya, bisa sambil meringankan kepala itu kan, pulang sudah fresh gitu. Atau mungkin mau makan makanan kesukaannya, makan cemilannya kayak makan manis, terus juga apa ya, sambil me time gitu sendiri, atau keliling mall mungkin, atau ya udah menyendiri aja. Atau biasanya ya kalau udah capek nih, kalau Vika nih lagi di kondisi seperti itu tapi lagi nggak pengen kemana-mana, misalnya Vika tuh cuma pengen pulang ke rumah mandi dan benar-benar yang keramas gitu, terus di kamar aja gitu, tapi pengennya sendiri, nggak diganggu sama siapa-siapa, nggak diajak ngobrol, lebih biasanya gitu aja. Terus nanti udah tidur bangun udah lebih enak lagi.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Ada Mevin dengan Lostar. Nih mendengar ya, di jam 17.19 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau kita ngomongin lagu ini ya, ini adalah salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Maroon 5. Vokalisnya yang nyanyinya si Adam Levine ini ya. Apa sih tadi? Jadi lagu ini tuh salah satu hits terbaik nih yang dimiliki oleh Maroon 5. Jadi grup band asal Amerika Serikat ini ya punya nih beberapa lagu-lagu apa ya kita bilang lagu-lagu apa sih? Ih, kok jadi ngeblank. Lagu-lagu populer, nah gitu ya. Ini tapi singlenya gitu. Ini salah satunya adalah Lost Star ini tadi. Jadi lagu ini tuh salah satu dijadikan soundtrack film Begin Again. Mungkin dari ada udah pada nonton. Ini seru sekali nih film ini. Jadi dinyanyikan oleh si Adam Levine tadi, soundtrack film Begin Again yang rilisnya tuh tahun 2013. Jadi lagu ini tuh juga dinyanyikan oleh artis Keira Knightley dalam film tersebut nih. Jadi penulis lagu Lost Star ini adalah musisi dari grup musik rock asal Amerika Serikat ya. Terus juga ini menjadi masuk nominasi Best Original Song gitu dia. Justru lebih populernya malah dari film ini sendiri gitu ya. Dan terus lagu ini masuk dalam album kelima dari Maroon 5 sendiri. Dan jarang pastinya dibawakan ini di konser. Padahal lagu ini buat kita tuh kalau Vika dengarkan lagu ini bawanya tuh kayak mengenang-mengenang masa lalu gitu dia. Ya udah deh, kalau tadi ada Adam Levine dengan Lost Star, kali ini ada Virgon dengan Bukti.

Raim Laode dengan Komang ya. Dan pendengar, kalau kita bicara tentang Raim ini ya, yang kebetulan pada 11 Juli kemarin itu manggung di PRSU Medan. Jadi walaupun pada malam itu hujan mengguyur kawasan Pekan Raya Sumatera Utara, tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk menikmati berbagai hiburan yang disajikan. Jadi memasuki hari ke-8 kemarin ya, ribuan pengunjung itu memadati area PRSU untuk menyaksikan berbagai hiburan. Salah satunya penampilan dari Raim Laode ini dia, gitu dia ya. Dan pastinya suasana sepanjang malam itu ribuan penonton tampak bernyanyi bersama. Jadi walaupun hujan gak peduli, tetap nyanyi sama-sama, tetap nyanyi bareng-bareng. Walaupun hujan-hujanan ya, tapi hujan-hujanannya sama Raim Laode. Siapa yang gak mau? Mau lah pasti.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Andaikan kau datang kembali. Dan pendengar ya, di Medan sore ini, hari ini azan maghrib itu berkumandang di jam 18.44 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan juga pasti kita akan mendengarkan nanti One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Syahrul Idrus dengan topiknya strategi Allah pasti yang terbaik. Tapi kita juga akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Zulkifli, surah Ali Imran ayat 95-98. Masih panjang nih waktu kebersamaan kita. Jadi kita akan balik lagi untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia kita. Kali ini ada Ardito Pramono dengan Sudah.

94,31 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah di jam 6 sore ya pendengarnya, di 18 waktu Indonesia bagian Barat nih. Sudah memasuki jelang maghrib ya. Jadi sembari menantikan waktu azan maghrib yang berkumandang di jam 18.44, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi islami dulu. Dan pastikan ada terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati,

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Nah, mendengar saatnya kita akan mendengarkan penyujuk hati One Day One Ayat bersama Ustaz Syahrul Idrus dengan topik strategi Allah pasti yang terbaik. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 95-98 yang akan dibacakan oleh Zulkifli.

in.

0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Qurani yang dirahmati Allah, kembali kita bersua bersama saya Sahrul Idrus dari IKD Sumatera Utara. Dari studio kami sapa Kepsta RRI Medan, Bapak Wali Kota dan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Kita ucapkan pertama sekali terima kasih kepada penyiar RRI yang tetap setia untuk membersamai kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali di udara, tetap berdakwah. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, kita pada kesempatan ini dalam acara Inspirasi Kolbu One Day One Ayat telah masuk di Al-Quran di surah yang ke-8 yaitu surah Al-Anfal, juz ke-10 ayat yang ke-42. Kita baca dulu ayatnya.

0: ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
1: Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dengan kota Madinah, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh dari kota Madinah. Sedangkan kafilah itu berada lebih rendah daripada kamu. Seandainya kamu mengadakan perjanjian untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi pertempuran itu terjadi supaya Allah melaksanakan suatu urusan yang harus terjadi, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata. Dan agar orang yang hidup itu, dia harus terjadi, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata. Dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di sini Allah menegaskan kepada kita bahwasanya orang yang melawan perintah Allah, yang memusuhi umat Islam, itu pasti kalah. Ya, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang faktor penting yang membuat perang Badar yang sesungguhnya tidak seimbang itu benar-benar terjadi, yaitu ketika kalian wahai orang-orang mukmin berada di pinggir lembah yang dekat dengan ke arah kota Madinah, dan mereka orang-orang kafir itu berada di pinggir lembah yang jauh dari kota Madinah, sedangkan kafilah itu dipimpin oleh seorang yang kuat pada waktu itu, Abu Sufyan. Tetapi kalau Allah berkehendak, kemenangan itu tetap kepada umat Islam. Dan kita dengarkan dari studio ini telah hadir ustadz-ustadz kita, yaitu yang pertama kita dengarkan dari ustadz muda kita dari Komisi Dakwah Muhammadiyah Kota Medan. Kepada Ustadz Junaidi kami persilahkan.
2: Syukran kasiran ila Ustadz Syahrul Idrus. Di dalam Al-Quran surah ke-8 surah Al-Anfal ayat 42, Allah memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita harus percaya kepada ketetapan, aturan, garis yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang peristiwa, fenomena yang kelihatan ya itu kebetulan, sebenarnya terjadi dalam rangkaian hikmah yang lebih besar. Kebenaran menjadi jelas. Allah mengatur keadaan agar keputusan dan akibat terjadi berdasarkan bukti yang nyata, bukan karena kebingungan atau bukan karena hal-hal yang tidak jelas. Kemudian persiapan tetap penting ya, karena apapun yang akan kita lakukan semuanya itu butuh prepare, butuh persiapan yang matang, tetapi hasil itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia berusaha dengan maksimal, berusaha dengan sebaik mungkin, sementara hasil akhirnya berada dalam ketentuan Allah. Selanjutnya kita yakin saat menghadapi tantangan, rintangan, hadangan dalam hidup ini, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa situasi yang tampaknya sulit itu bisa menjadi bagian dari jalan menuju tujuan yang lebih baik. Terakhir, Allah mengetahui segala sesuatu. Di penutup pada ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah itu Maha Mendengar, Maha Mengetahui, sehingga tidak ada usaha, upaya, doa maupun niat yang luput dari pengetahuan Allah. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Di sini di studio hadir juga daripada Quantum Learning kita, ya, Ustaz kita yaitu Ustaz Fadli Sudiro. Kepada Ustaz kami persilakan.
3: Subhanallah sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, famakaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Begitulah mereka berencana. Dan Allah juga punya rencana, sebaik-baik rencana, sebaik-baik strategi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan strategi Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak mereka pasukan-pasukan yang kecil, Allah menangkan dan mengalahkan pasukan-pasukan yang besar atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah setiap ruh dengannya yang ada dalam pasukan Badar kafir Quraisy adalah dalam genggaman Allah? Tidakkah ruh dari seluruh pasukan Amerika dan Israel itu sejatinya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala? dan bagaimana pasukan mujahid Islam di Gaza Palestina puluhan tahun dalam perjuangannya tidak mampu dihabiskan, tidak mampu di bumi hanguskan. Ashabi fillah, iz'antum bil udwatid dunya. Ketika berada dalam lembah, di sudut lembah dekat atau jauh, di bumi manapun berada, maka sungguh Allah yang punya setiap butir daripada pasir lembah yang ada, setiap senti daripadanya, setiap nafas daripada udaranya. Inilah Allah yang menjaminkan kemenangan, bahwa perjuangan adalah sebuah keharusan. Mujahid itu, orang yang berhijrah dan orang yang beriman itu, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Beriman, berhijrah, siap untuk berjihad. Maka bagian dari dosa besar, Ustaz Sahrul Idrus dan sahabatku sekalian, lari dari medan pertempuran, sama hukumnya, ya, dengan engkau durhaka kepada orang tua. Karena termasuk Allah, daripada dosa yang besar adalah lari daripada pertempuran dan peperangan. Maka Syekh Ibnu Katsir dengannya menjelaskan ikhtiar dan tawakal berada dalam pandangan Allah yang maha melihat, dalam strategi Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan menang. Syekh Tabari mengatakan bahwa Badar ini menjadi bukti janji untuk bertempur. Kemungkinan besar mereka akan ragu atau membatalkannya. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Tapi demikianlah Badar menunjukkan siapa sejatinya hamba dan umat Rasulullah yang benar-benar beriman. Kemudian Syekh Qurtubi mengatakan pertemuan dua pasukan besar di Badar bukan kebetulan, tapi merupakan dari rancangan strategi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya Syekh Wahba Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan agar binasa orang yang binasa dengan bukti yang nyata merupakan bentuk kemenangan Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Siapa sejatinya para pemenang? Maka dikatakan berperang, berjuang merupakan sebuah keharusan, tapi bagi orang yang beriman, kemenangan adalah sebuah kepastian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah, luar biasa para pendengar sekalian, daripada Ustadz Quantum Learning kita, yaitu Ustadz Fadi Sudiro. Kemudian bersama kita hadir juga Al-Ustadz Mahyu Daniel Tanjung, merupakan praktisi Bilal Maid Indonesia. Demikian, dipersilakan Ustadz.
4: Alhamdulillah, sahabat inspirasi, sahabat RRI dimanapun berada, dari surah Al-Anfal ayat 22 ini, 42, ada beberapa peristiwa yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaan Allah dalam mengatur skenario perang Badar, perang yang terkenal dalam Islam, perang yang pertama yang dilaksanakan oleh umat Islam. Yaitu Muslim berada di posisi yang sangat sulit, namun Allah mempertemukan kedua belah pihak tanpa rencana. Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran iman dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang kita lihat di dalam ayat ini. Yang pertama, posisi pasukan yang berbeda. Walaupun umat Islam jumlahnya sedikit di perang Badar, tetapi dengan bantuan dan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan pasukan yang besar, di mana kafir Quraisy mereka berbangga-bangga dengan persenjataan yang lengkap, bala tentara yang lebih banyak daripada kaum muslimin, tetapi Allah hancurkan mereka. Yang kemudian yang kedua, kuasa Allah mengatur pertemuan umat Islam dan pasukan Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah bertemu tanpa ada perjanjian atau rencana awal. Allah sengaja mengatur pertemuan ini agar umat Islam menang dan kebenaran agama Islam terlihat jelas oleh semua orang. Ketiga, kepastian kemenangan. Pastinya setiap orang yang beriman dan Allah Subhanahu wa taala uji, dan pasti setiap ujian pasti akan mendapatkan goncangan yang luar biasa, dan pasti kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, yakin sepenuhnya terhadap pertolongan Allah. Yang terakhir, ini merupakan sifat Allah. Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah maha mendengar doa hamba-hambanya dan maha mengetahui rencana umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.
1: Subhanallah, para pendengar sekalian, telah sama-sama kita dengarkan inspirasi daripada ustaz-ustaz kita. Jadi kita melihat intinya dari ayat ini mengajarkan bahwa ketika manusia dihadapkan pada situasi sulit yang tidak mereka rencanakan, ada takdir Allah yang sedang bekerja untuk menolong kita dan untuk menolong kebenaran. Demikian, kembali kita berjumpa di gelombang yang sama di masa yang akan datang. Saya Sahrul Idrus dari IKADI Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: الله أكبر الله

الله أكبر الله

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
2: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Oh, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse anak dan pemberantasan perdagangan orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2 KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk

0: Kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Tuluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Tuluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
1: Apa aja MPLS tadi di sini tadi?
2: Apanya?
1: Bapak jadi MPLS-nya?
2: Bapak tepuk tangan.
1: Oh, apalagi MPLS-nya tadi?
2: Apa? Ada nyanyinya lah. Ada nyanyinya lah.
1: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak apa persen sekolah hanya turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
0: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tuluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
3: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
0: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah. Sekaligus
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
6: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
7: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah.

0: tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PISEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
1: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli.
0: Bersama-sama
1: dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
0: sehat,
1: Indonesia.
0: Resik, indah, dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
4: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara JCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
3: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
5: Ya, alhamdulillah sudah pencerah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
6: Ya, tadi gue sempat mengatakan bahwa
5: akan
6: mengungkap, itu apa yang
5: mau diungkap? Ya, apa yang terungkap nanti persidangan.
3: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jaser mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkereta apian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jaser yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
8: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
9: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
7: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jaser juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jaser menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
10: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nusyarif Ramadan yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
11: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
10: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
12: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola, melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
10: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,1 RRI kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita cukupkan dulu ya Medan malam ini ya. Dari sore tadi ini Vika udah nemani Anda, dan Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Kita akan bertemu lagi besok pagi pastinya ya. Kita bakal senang-senang bareng Vika lagi. Dan selain ini akan ada rekan Vika Salsabila Rania yang hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat nanti menemani Anda semuanya. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Salsa Pendengar yang menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di malam hari ini ya. Nantinya pukul 21 waktu Indonesia Barat, Salsa akan hadir menemani Anda di Ruang Rindu dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, akan Salsa hadirkan drama mini dengan judul Bapak dari RRI Tanjung Pinang. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapak.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan Bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Lapar banget ya.
1: Abang tunggu di depan ya, Dek. Kena angin malam enak nih kayaknya.
0: Masih kurang. Mau tambah makan angin juga.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak nih tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak

0: istrinya itu.
1: Nina, kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
2: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
1: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pakai buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
2: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
1: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
2: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
1: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
2: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
1: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
2: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
1: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
2: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
1: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak.

0: buat kasih bapak, Bang.
1: Apa? Kasih bapakmu semuanya?
0: 10 juta, Bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.

0: tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan istri dan 3 anak yang dibawa istrinya itu. Dan akhirnya, terbukti kan? Utang di mana-mana.
1: Terus Nina harus gimana, Bang?
0: Sekarang gini, berapa total utang yang harus dibayar? Termasuk juga

0: Abang gak mau perkara seperti ini terulang kembali, yang akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga

0: Bagas? Halo? Assalamualaikum?
1: Bapak meninggal.

0: Pendengar memasuki hari ke-12 Pekan Raya Sumatera Utara diisi dengan berbagai hiburan. Dan berikut akan kita ikuti laporan langsung dari Raihan Putri di Pekan Raya Sumatera Utara. Silakan Raihan untuk laporannya.
1: Halo?
0: Ya, silakan Raihan untuk laporannya.
1: Halo?
0: Halo, silakan Raihan untuk laporannya.
1: Baik, pendengar dan Salsa, saat ini saya langsung dari Pekan Raya Sumatera Utara. Dan hari ini tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026, di mana memasuki hari ke-12 dari Pekan Raya Sumatera Utara. Berdasarkan pantauan dari RRI sendiri, tadi di sini berbagai hiburan juga ditampilkan, baik itu hiburan dari stand-up comedian, dan ada juga hiburan dari band kampus, pendengar. Juga seperti kita ketahui bahwa ada 33 pavilion yang saat ini membuka standnya, dan saat ini saya sedang berada di pavilion dari pemerintah Kota Medan. Dan langsung saja kita akan berbincang dengan salah satu staff di pavilion, yaitu Fabrianda. Ya, Pak, bisa jelaskan tentang apa aja sih yang ada di pavilion Kota Medan ini?
2: Kebetulan di pavilion Kota Medan ini kita dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dan ada juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pelayanan Satu Atap Terpadu, dan ini adalah apa? Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual. Nah, saya sendiri ini merupakan staf di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Adapun pelayanan yang kita layanin selama kegiatan PRSU ini meliputi pencetakan akte lahir, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan KTP.
1: Berarti dari pavilion ini sendiri masyarakat bisa mengajukan atau mengurus dokumen dari Dukcapil atau beberapa dinas ini, Pak?
2: Ya, terkhusus untuk Dinas Pendudukan, kita melayanin pelayanan yang saya sebutkan sebelumnya, dan itu pelayanannya itu bisa ditunggu langsung. Insya Allah kalau nggak ada kendala dan jaringannya bagus, bisa ditunggu dan langsung siap. Kalau untuk estimasinya, kalau untuk KK dan akte itu kurang lebih 2-2,5 jam. Tapi kalau untuk KTP, untuk sekedar cetak ganti rusak, hilang, maupun itu dia tercecer, sepanjang melengkapin berkasnya, insya Allah itu bisa ditunggu kurang lebih 15-30 menit.
1: Baik, pendengar, itu tadi wawancara saya bersama Fabrianda, staf dari Dukcapil Kota Medan. Baik, pendengar, diketahui bahwa dari pavilion Kota Medan nanti pendengar dapat melakukan pengurusan dari dinas-dinas yang berada di pavilion ini, baik itu Dinas Perpustakaan, Dukcapil, dan yang tadi telah disebutkan pendengar. Dan juga masih banyak pavilion-pavilion lain yang bisa di pendengar datangi. Dan pastinya di minggu ini sendiri, pada hari Jumat nanti bakal ada artis dari ibu kota, yaitu Nazar. Jadi bagi pendengar yang mau menonton dari hiburan-hiburan, pavilion-pavilion dari setiap kabupaten dan kota di Sumatera Utara, jangan lupa untuk hadir di Pekan Raya Sumatera Utara. Demikian laporan langsung dari Pekan Raya Sumatera Utara ke-50, kembali ke studio Salsa.
0: Baik, terima kasih Raihan Putri untuk informasinya, untuk laporan langsung dari Pekan Raya Sumatera Utara. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa ikut menikmati rangkaian kegiatan acara dan juga pasti mengunjungi banyak ya stan-stan dan juga booth-booth dari Pemko Kota Medan. Dan tadinya sudah kita dengarkan ya bahwa di sana ada pencatatan ya di kecamatan ya di mana Anda bisa mengurus segala sesuatunya ya, mulai dari KTP mungkin ya atau SIM, dan berbagai rangkaian acara juga dimeriahkan dari artis-artis ibu kota yang hadir di sana tentunya pendengar. Salam sejahtera terus menemani Anda di Medan malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dari Inspirasi. Pendengar, malam hari ini Salsa mendapatkan info dari pendengar kita, ada Miftah ya, yang baru saja menyampaikan bahwa SPBU di Jalan Kapten Sumarsono dari arah Braian sampai ke Ring Road ya, yang bilang katanya BBM kosong dan terjadi kemacetan di malam hari ini. Sama seperti Salsa tadi ya, mungkin dari arah Raja Wali ya, untuk SPBU di Simpang Raja Wali ini menuju ke arah Jalan Gatot Subroto juga memang malam hari ini terlihat tidak terjadi kemacetan. Tapi di SPBU tadi ya, kendaraan roda 2 itu lagi mengantri dan sangat-sangat full ya, orang-orang yang menunggu antrian BBM yang ada di SPBU Raja Wali ini. Dan mungkin hal ini juga sama terjadi ya dengan Miftah yang kayaknya sedang berburu BBM nih, dari SPBU Kapten Sumarsono sampai ke Ring Road katanya. Dan juga pendengar, melansir dari rri.co.id Medan yang menyatakan bahwa antrian panjang kendaraan ini terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang ada di Kota Medan mulai dari Senin 13 Juni 2026. Di mana salah satunya terlihat juga di jalan SPBU yang ada Jalan Gatot Subroto kilometer 5,6 Kelurahan Seisi Kambing C2 Kecamatan Medan Helvetia. Dan berdasarkan pantauan RRI ya, di pagi hari kemarin, antrian mobil itu mengular hingga ke badan jalan, yang sementara itu puluhan sepeda motor juga tampak mengantri untuk mengisi bahan bakar baik Pertalite maupun Pertamax. Jadi salah seorang pengendara motor ya juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu di tanggal 12 Juli 2026 kemarin. Karena dengan tidak berhasil mendapatkan Pertalite, akhirnya mereka memilih untuk mengisi bahan bakar Pertamax agar tetap dapat melanjutkan aktivitasnya sehari-hari. Dan tentunya pendengar, kami akan terus update ya, kira-kira ada info terbaru apa soal SPBU yang harganya naik ya, dan juga pastinya sulit untuk mendapatkan SPBU beberapa hari ini, dan mungkin nanti juga mengalaminya sendiri ya pendengar. Salsa akan terus update malam hari ini apakah ada info-info terbaru tentang mengapa ya sulit untuk mendapatkan bahan bakar belakangan ini, dan juga kalau misalnya pun ada itu jadinya menimbulkan kemacetan ya, karena orang berbondong-bondong untuk mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Salsa pasti akan terus menemani Anda pendengar di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 93.1 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 21.05 waktu Indonesia Barat kali ini yang berisal sama menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda mendengar yang malam hari ini ya mau ikut bergabung untuk ngobrol-ngobrol dan juga pasti request lagu ya bersama Salsa, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Mungkin ya pendengar dari Anda semua, dari kita-kita ini ya, kalau misalnya pulang beraktivitas gitu ya, suka ngerasanya kayak capek gitu ya, suka ngerasa kayaknya kayaknya kalau mau ngelakuin hal-hal lain lagi kayak udah ngerasanya gak bisa dilakukan lagi lah gitu ya. Kalau pulang ke rumah itu maunya istirahat aja. Nah tapi kira-kira setelah satu harian beraktivitas dengan lelah ya pendengar, Anda itu biasanya kalau misalnya sampai di rumah itu kebiasaannya ngapain kalau malam-malam? Entah itu mungkin ngopi dulu gitu ya, habis pulang ke rumah tapi gak di jam-jam yang memang untuk mau tidur gitu, tapi untuk sekedar santai-santai aja menunggu waktu tidur atau mungkin punya kebiasaan-kebiasaan yang lain. Baik, sudah ada yang ikut bergabung melalui telepon WhatsApp. Ada siapa malam hari ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum, Pak Salsa.
0: Waalaikumsalam. Iya, ada siapa di mana ini?
1: Masih tangga enggak suara Andika?
0: Oh, ada Andika. Andika di Krakatau.
1: Iya, Kak.
0: Udah lama kali ini gak dengar suara Andika, gak ngobrol-ngobrol sama Andika.
1: Iya, sebelah Bang Apis ya, Kak?
0: Iya?
1: Sebelah Bang Apis, kan?
0: Iya, sebelah Bang Apis.
1: Mantap, Kak.
0: Nah, abis dari sini nanti pindah ke sana.
1: Tengok nanti ya.
0: Kenapa? Udah mau istirahat nih?
1: Enggak, Kak. Mau dengar lagu aja nih, Kak.
0: Oh, dengar Bang Apis. Oh gitu. Oke. Andika, aku mau nanya nih, kira-kira Andika kalau misalnya setelah seharian capek beraktivitas, kira-kira malamnya itu enaknya ngapain?
1: Ya rebahan ya, Kak.
0: Oh, rebahan. Kayak sekarang rebahan. Ini ya.
1: Iya, rebahan. Minum kopi, dengar radio, Kak.
0: Oh gitu. Udah capek-capek seharian kerja gitu ya kan?
1: Betul.
0: Malamnya santai-santai minum kopi sambil dengerin lagu gitu ya Andika ya.
1: Radio Pro 21 Pro 22.
0: Wih, tukar-tukaran ya channelnya. Oke deh kalau gitu. Andika, malam hari ini mau kita putarkan lagu apa nih?
1: Dari Krispati ada gak?
0: Dari siapa tuh?
1: Krispati.
0: Krispati, sebentar ya kita carikan lagunya Krispati. Ada apa aja di sini?
1: Ya, ada apa ya, Kak?
0: Krispati mau yang mana tuh Andika?
1: Yang rasamu, rasa ini rasamu.
0: Rasa ini rasamu. Sebentar ya, kita carikan lagunya Krispati. Oh, yang itu nggak ada nih Andika kayaknya nih.
1: Krispati apa ya, Kak?
0: Di si Krispati.
1: Nah, Krispati apa ya, Kak?
0: Sebentar ya, kita cari dulu ya. Krispati di sini ada Demi Cinta, Terima Aku. Terima Aku Apa Adanya, Tentang Sebuah Kisah, Tak Lekang Oleh Waktu. Kawan. Oh, Bila Rasaku Ini Rasamu tadi ya?
1: Iya, Kak.
0: Ada. Oh, ada. Selip dia.
1: Kenapa kawan-kawan, Kak?
0: Oke deh, siap-siap. Berarti itu aja nih. Oke deh, siap Andika, ya. Kita putarkan lagunya ya.
1: Ya, makasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mengganggu
1: Bang Apis ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Biar dua-dua lagunya diputerin ya. Oke deh, terima kasih Andika. Baik, tadi ada Andika di Krakatau ya, yang malam hari ini katanya rindu mendengar suara Salsa, rindu ngobrol-ngobrol katanya. Oke deh, dan juga pasti udah disiapin lagunya ya, ada Krispati, Bila Rasaku Ini Rasamu. Selain dari Salsa putarkan lagunya ya Andika. Dan tentunya untuk ada semua pendengar yang ingin bergabung malam hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Masih di Ruang Rindu, mendengar bersama Salsai menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Tentunya Anda bisa langsung chat dari WhatsApp ya, atau mungkin telepon WhatsApp juga boleh ya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang mau ikut bergabung ya, untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini bersama Salsa, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Karena memang malam hari ini ya, Salsa mau bertanya juga ke Anda semua pendengar, kira-kira kalau misalnya kita sudah lelah ya beraktivitas seharian penuh ya, malam ini kira-kira enaknya ngapain? Kalau kebiasaannya Anda tuh ngapain sebelum beristirahat pendengar? Atau itu mungkin ngobrol-ngobrol juga bersama dengan orang-orang terkasih di rumah ya, atau mungkin punya kebiasaan-kebiasaan lain ya, walaupun sudah lelah beraktivitas seharian, mengisi waktu beristirahatnya, menuju waktu beristirahatnya dengan mungkin olahraga santai gitu ya, setelah pulang kerja jogging, atau mungkin melakukan aktivitas-aktivitas lain yang memang Anda senangi tentunya. Bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943 hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, pukul 11 malam ya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

104,3 Bersatu RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah bersama-sama saya menemani Anda mendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bersama Salsa, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan tentunya pendengar, malam hari ini ya akan ngobrol-ngobrol dengan Salsa. Kira-kira kalau misalnya Anda sudah lelah ya beraktivitas seharian, malamnya kira-kira hal apa yang Anda lakukan ya untuk menetralkan segala kelelahan itu tadi? Karena mungkin kita sebelum istirahat kayaknya pengen yang santai-santai, menjernihkan pikiran setelah ruwet ya gitu, dihadapkan dengan pekerjaan, dengan banyak hal-hal yang kita hadapi dari siang menuju sore ke malam ya. Jadi sebelum beristirahat pastinya kita membutuhkan penetralan ya, agar nantinya tidur malamnya kita juga pastinya nyenyak dan berkualitas. Jadi malam hari ini ya, Anda bisa ngobrol-ngobrol dengan Salsa dan juga tentunya bisa request lagu pilihan Anda malam hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Salsa masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, sudah ada yang bergabung malam hari ini melalui WhatsApp kita. Ada siapa ini namanya? Cuman request lagu aja. Kak, katanya bisa putarkan lagunya Seventeen yang judulnya Untuk Mencintaimu. Oke, sip ya. Setelah ini nanti aku putarkan lagunya ya dengan yang baru request ini, dengan siapa di namanya, di nickname WhatsApp-nya itu Sons. Kita menebak-nebak ini siapa ya orangnya. Oke, bisa nanti Salsa putarkan lagunya Seventeen. Ya, judulnya Untuk Mencintaimu ya setelah ini. Dan tentunya pendengar, untuk Anda semua yang mau bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa masih akan terus menghiasi ruang dengar Anda, menemani Anda malam hari ini di Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana?

Masih di Ruang Rindu, pendengar Rindu Kalilah, bersama-sama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua ya, malam hari ini ingin ikut bergabung ya dengan Salsa untuk ngobrol-ngobrol, dan juga pastinya request lagu pilihan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9443. Malam hari ini tentunya Salsa mengajak Anda semua untuk ngobrol-ngobrol ya, mendengar kira-kira kalau misalnya Anda setelah lelah ya beraktivitas seharian, malamnya ya untuk menetralisir rasa lelah itu, biasanya Anda sedangnya ngapain sih, punya kebiasaan apa gitu sebelum beristirahat tentunya ya. Jadi dari WhatsApp ya sudah ada yang ikut bergabung malam hari ini ya, ada Ismail di Secanggang katanya. Request lagunya Cinta Terlarang dari Kangen Band. Biasanya yang dilakukan di saat setelah kerja satu harian sampai malam, kalau saya biasanya nyanyi dulu atau koro-koro sebelum tidur katanya. Wah, keren ya. Karena punya kebiasaan ya untuk menetralisir rasa capek tadi, rasa lelah tadi, dengan nyanyi dulu, koro-koro dulu. Mungkin setelah ini koro-koro dulu ya, Bang Ismail, baru bisa tidur. Katanya mau diputerin lagunya Kangen Band yang Cinta Terlarang. Tapi Cinta Terlarang gak ada nih Salsa punyanya. Adanya yang Cinta Yang Sempurna aja ya, nanti Salsa puterin setelah yang ini. Habis ini Salsa puterin. Oke, lanjut lagi dari WhatsApp ya. Malam hari ini ada siapa nih, namanya gak ada. Requestnya nanti boleh ini ya, boleh kasih tahu namanya siapa, terus dari mana gitu ya. Katanya malam ini mau diputarkan lagunya Sheila on Seven yang judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Siap, setelah ini nanti Salsa putarkan lagunya, ada Sheila on Seven dengan Bila Kau Tak Di Sampingku. Lanjut lagi, masih dari WhatsApp. Malam hari ini, malam Kak, ada Muhsin ya. Request lagunya Peter Pan ya, judulnya Kukatakan Dengan Indah. Oke, siap. Nanti ditunggu gilirannya ya. Setelah ini nanti

0: Iya Kak,
1: Oke.
0: seperti banget.
1: Okay. Sama, iya dia alhamdulillah sehat-sehat juga, semangat, tetap semangat menjalani hari-harinya ya.
0: Iyalah, semangat lah.
1: Oke deh Tobi. Malam hari ini Tobi, sebelum mengakhiri obrolan kita ya. Aku mau nanyain ke Tobi, kira-kira kalau misalnya Tobi habis capek seharian beraktivitas gitu ya. Malam harinya biasanya sebelum tidur Tobi ngapain dulu nih?
0: Kebalik pula, Kak.
1: Oh, terbalik. Oh, kerjanya malam.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Kalau gitu berarti tidurnya siang.
0: Makanya
1: Uh-uh.
0: malam, ibaratnya malam orang tidur,
1: Uh-uh.
0: aku enggak.
1: Oh gitu.
0: Tapi
1: Biasanya
0: kalau orang siang, kalau pagi enggak tidur, karena kan pulang kerja enggak langsung tidur, siang ya, siap zuhur tidur.
1: Oh gitu. Kalau kerjanya berarti dari jam berapa atau lebih dari jam 12 malam?
0: Enggak, Kak, dari jam 6 sore.
1: Oh, dari jam 6 sore sampai
0: Jam 6 pagi.
1: Oh gitu. Oh, 12 jam berarti kerjanya.
0: Iya.
1: Oh, keren ya. Mantap juga Tobi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi menahankan ngantuk ya.
0: Tapi kan, Kak, kita kan manusia, ya kan? Masa tahan mata kita melek, ada kadang ya, kalau rasa capek ya tidur juga sih,
1: Oh,
0: kita
1: ketiduran
0: 2 jam
1: si, ini.
0: tahan-tahannya.
1: Iya sih
0: Kalau
1: memang.
0: ya paling ya, kalau kakak bilang tadi tuh ya tidur juga sih, kalau rasa capek ya tidur lah malam.
1: Oke, berarti kalau misalnya istirahatnya itu berarti jam-jam 12 habis zuhur lah gitu baru bisa istirahat ya Tobi sampai menanti nanti jam 6 sore kerja lagi gitu.
0: Nah, ya Kak, setengah enam
1: Oh.
0: pun bangun.
1: Oh, setengah 6 bangun terkejar itu sampai tempat kerja jam 6.
0: Deket, Kak.
1: Oh, jadi masih bisa lah bangun-bangun jam setengah 6, siap-siap, tiba-tiba dari playset sampai di tempat kerja gitu ya.
0: Iya,
1: Oke.
0: kepleset.
1: Oh, berarti karena deket, jadi bisa bisa diakal-akali tidurnya agak lama gitu ya, Tobi ya.
0: Iya, kadang pun gini, Kak. Kalau ibarat nangan tuh kali kan, pulang itu kan jam 6. Tapi rumah tidur jam 9 bangun. Jadi ibaratnya kalau siap zuhur tidur enggak, ibaratnya mata tadi ini kok dari siap zuhur sampai setengah 6 sore kan enggak terlalu berat, masih udah fresh dia
1: Oh
0: walaupun
1: gitu.
0: tidurnya tidur tadi
1: Karena
0: jeda-jeda.
1: iya memang iya sih. Kadang kan kita kalau misalnya ngantuk itu kan kita nggak bisa tahan lagi gitu kan. Walaupun mungkin kita kayak nunggu, ah nunggu zuhur aja lah gitu kan. Tapi kitanya yang udah nggak apa namanya, nggak kuat
0: Gak
1: lagi
0: kuat
1: gitu, mau
0: bahasanya.
1: ngantuk gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi tidurnya ada dua apa namanya ya, dua
0: Dua
1: dua shift
0: sesinya.
1: ya.
0: Iya.
1: Tidur pun pakai shift berarti ya.
0: Iya, Kak.
1: Oke, berarti kalau misalnya Tobi malam ini kerja, berarti besok pagi baru istirahat gitu ya.
0: Iya, Kak.
1: Nah, kalau kayak gitu digantilah pertanyaannya. Jadi kalau misalnya pagi hari setelah capek beraktivitas, Tobi ngapain gitu sebelum sebelum tidur, sebelum rehat?
0: Aku Kak paling bantu-bantu mama nyapu aja dah, nyapu denger musik dah.
1: Oh gitu, beres-beres rumah lah ya, sikit-sikit.
0: Ya latihan.
1: Oh gitu, oh latihan. Biar ada life skillnya gitu ya.
0: Iya Kak. Kalau
1: Oke,
0: sekarang aku gantian nanya,
1: Apa tuh?
0: self reward kakak apa tadi ya pertanyaannya? Kayak mana tadi? Lupa aku. Apa ya?
1: Oh, tiap bulan wajib nggak self reward gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Oh, kalau aku sih tergantung. Kalau misalnya kayak ada yang mau ku beli kali gitu, aku self reward gitu. Cuman kalau misalnya nggak ada, kayak belum yang pengen-pengen kali, nggak tiap bulan juga sih.
0: Oh, gitu. Ya, Kak.
1: Tapi kalau
0: Oh,
1: nggak,
0: ya.
1: maksudnya nggak tiap bulan ada yang mau dibeliin gitu.
0: Oh. Ya udah, nanti aku pakai jawaban kakak.
1: Oh jangan, kita kita harus kreatif lah. Masa udah yang udah aku bilang dibilang lagi.
0: Tapi kakak, ceceknya nanti nggak tahu.
1: Ah, ke sebelah lah aku nanti aku bilang lah siap ini ya.

0: Aku kasih tahu nanti. Oke deh kalau gitu. Tobi mau diputarkan lagu apa?
1: Kalau begitu kakak mau lagu apa?
0: Kalau aku sih di sini adanya apa ya? Ada Dewa sih, ada Astrid, ada juga. Apalah kira-kira Tobi maunya?
1: Dewa aja boleh.
0: Oh, Dewa aja.
1: Dewa 19 enggak?
0: Iya. Mau judulnya separuh yang ada di list atau kayak mana nih?
1: Separuh Nafas.
0: Iya, betul sekali, mantap.
1: Gak tahu aku ya.
0: Jangan-jangan Tobi di sini juga ya melihat kami siaran.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Aku di belakang kakak ini.
0: Oh, masa?
1: Iya, lagi melihat monitor komputer.
0: Oh gitu.
1: Tahu listnya.
0: Ini ya, berarti udah dibaca dari tadi apa-apa aja lagu malam ini ya.
1: Deh, Kak.
0: Oke deh Tobi, siap. Ditunggu lagunya ya.
1: Ya Kak, buat okay. Kak Salsalan ya, Bilkis ya Sal ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya Kak, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, tadi sudah ada Tobi pendengar yang ikut bergabung malam hari ini. Ih, seneng lah malam hari ini kayaknya banyak yang gabung. Banyak dengerin salsa siaran ini kayaknya. Oke, kalau gitu lagunya salsa putarkan dulu ya satu-satu buat nanti yang udah WhatsApp belum salsa bacain. Sabar menunggu ya setelah lagu-lagu jadi putar nanti salsa bacakan lagi, kembali lagi di Ruang Rindu bersama Salsa hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Masih di Ruang Rindu mendengar bersama Salsa malam hari ini menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada kebersamaan kita sekitar 20 menit lagi ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda semua malam hari ini yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9643. Oke, dari WhatsApp sudah ada ikut bergabung malam hari ini dengan Menches katanya. Mau request lagunya Iwan Fals ya, judulnya Kota. Lagunya buat yang lagi dengerin malam ini katanya. Spesial ya Menches katanya mempersembahkan lagu ini untuk semua yang lagi dengerin siaran di Pro 1 ya katanya. Oke, siap, setelah ini nanti kita putarkan lagunya ya. Dan tentunya malam hari ini untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9643. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus hadir menemani Anda di malam hari ini di Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti kebersamaan kita di Ruang Rindu harus berakhir sampai sini dulu ya. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah ikut bergabung bersama Salsa malam hari ini di Ruang Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat kali ini. Besok kita tidak bertemu, tapi nanti hari Kamis kita bertemu kembali di Medan malam ini bersama Salsa ya. Jadi beberapa hari ini Salsa akan terus menemani Anda di malam hari di Ruang Rindu tentunya. Sampai nanti kalau tidak salah hari Jumat ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda semua selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati sisa hari Selasanya Anda ya. Dan mudah-mudahan besok ketika bangun untuk beraktivitas kembali disertai dengan semangat yang sudah terkumpul lagi ya dengan istirahatnya kita di malam hari ini. Kalau gitu selama satu jam ke depan pendengar mulai dari pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat akan Salsa hadirkan jazz musik untuk Anda semua. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Hari Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia, Medan.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi non kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita
6: kita perkuat dan kita tingkatkan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam Ikatan Kriminal Justice System, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: mencegah korupsi, partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang ditangkap dalam dan ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkat ya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
0: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Ya.
0: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando, Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang.
0: Okay.
2: Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang, itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik.
0: Okay.
2: Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit. Gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
0: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Ya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
0: Jadi, ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu, Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan

0: Rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
1: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai yang memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik. Bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya biaya politik jadi mahal.
0: Tapi kalau tadi menyinggung ya, bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu, yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
1: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya. Gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
0: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
1: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah saksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik, ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
0: misalnya kader ini terkena ya
1: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini? Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini, supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak.
0: Yeah.
1: Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
0: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
1: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi ini memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang sudah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga, Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik.
0: Yeah.
1: Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
0: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
1: Iya Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi memang serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
0: pencalonan
1: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa, supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus, ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang harus akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
0: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
1: PDLT. PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
0: bisa didongkrak lah ya.
1: Nomor satunya itu isi tas.
0: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
1: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga. Cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa, masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati apa dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
0: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
1: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
0: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas.
2: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus, kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
3: Kayak yang gua lakuin nih. Edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
5: Wawancara Pro3.
0: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro3 seluruh Indonesia.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa, Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
0: Iya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
0: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
0: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
0: Ya, perbaikannya di tingkat apa, Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini.
6: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. Sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
0: Okay. Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
0: Yeah.
6: Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
0: Yeah.
6: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
0: Yeah.
6: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian nih, banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
0: panjang ya.
6: Banyak
0: ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
0: Ya.
6: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon. Ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkup partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
0: Yeah.
6: Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya, di berbagai daerah ya, pada akhirnya.
0: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya Pak Didi, bagaimana Pak Didi melihat ini?
6: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
0: Okay.
6: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya, katakan ya.
0: Ya.
6: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
0: Tapi nantinya tidak tersandra mahar kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
6: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia itu udah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu, berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara di pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya, yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
0: Baik.
6: Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen. Inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
0: Baik.
6: Begitu
0: ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
6: Sukses juga Mbak Uma, Mas Lukman, dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
0: Amin.
6: Selamat malam,
0: salam
6: sehat untuk semuanya.
0: Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
7: Catatan peristiwa.
8: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoop, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoop pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
0: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
9: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
9: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisihan grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisihan grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisihan grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisihan grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
0: Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua Prancis. Silakan.
9: ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan ya 90% lah,
0: ya.
9: Sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar, bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal, yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
0: Dan bahwa, ini silakan.
9: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
0: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
9: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
0: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
9: Sama-sama.
0: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
9: Salam olahraga. Terima kasih.
10: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1. 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dway Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudy.
0: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudy.
0: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
0: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju, karena kan satu semifinalis lainnya, Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya, saya setuju 80% lah begitu.
0: Oke, tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini. Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam, menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian, karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam, tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
0: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama, dengan pelatih yang sama
0: ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari Piala Dunia kemarin di Qatar kan. Tetapi saya sejujurnya

0: tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya boleh dikatakan dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan? Walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan? Karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh, karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan, tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan. Dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
0: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana Perancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi pemain Perancis itu kan seperti Olysee ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
0: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Perancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Iya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang Spanyol sendiri. Kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan. Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke, dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
0: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan. Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik, ya kan. Dan sebaliknya, sampai saat ini kita tahu apa negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan. Walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
0: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi, Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
0: sebenarnya
1: paling penting ini?
0: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasi ini. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal. Ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
0: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Mm-hmm. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Mm-hmm. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan.
1: Yeah.
0: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang, ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu
1: baik.
0: Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke, ya terakhir, Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi saya, finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
0: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, VAR digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Jadi kita lihat kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Prancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga Pak.
0: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Pendengar, hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua kiblat terbesar sepak bola ya dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu laga antara Prancis dan Spanyol yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Galuna.
0: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Ya, sehat selalu, Kak.
0: Baik. Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari

0: Nah, kredit juga tentu pada Dani Olmo.
1: Betul.
0: Asis juga, penguasaan bola, lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
1: Dan memang nih Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini.
0: Iya.
1: Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
0: Iya, offside ya ternyata.
1: Iya, offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya 3 laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
0: Rekor pertemuan mereka head to head-nya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
1: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta.
0: Yeah.
1: 2 tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa kali itu di tahun 2008.
0: Yeah.
1: Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah itu menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
0: ada Puyol ya.
1: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas bahkan.
0: Ada Casillas ya.
1: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda. Yang artinya nih
0: untuk Piala Dunia berikutnya, dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
1: Apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsí, kita
0: Yamal juga. Nah, bicara soal bintang Spanyol, sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang apa namanya, yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
1: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
0: Iya.
1: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat itu, saat Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente, mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain,
0: bermain sebagai tim ya. Betul. Bukan individu.
1: Betul. Dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya. Dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini, meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati back lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya.
0: Yeah.
1: Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
0: Yeah, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju, tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bang.
1: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise di Vile. Dan kemudian di sisi lain, Pedro Porro, sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
0: Iya.
1: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya. Dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan, setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana sih, bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
0: Nico Williams.
1: Iya.
0: Sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
1: Iya, betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
0: betul, depan,
1: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
0: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet sekarang ini.

0: Pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis lebih kinclong lagi begitu ya?
1: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak nyaris tidak ada pemain yang cedera dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk di tengah 2-0, dia seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi bagaimana, bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
0: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi, nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
1: Iya, betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
0: mengantisipasi
1: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Ini benar-benar kalau istilah Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
0: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
1: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
0: benar,
1: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
0: Tadi total 38 kali pertandingan.
1: Iya, itu di total secara total.
0: Secara total semua pertandingan ya.
1: Pertandingan.
0: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 ya, lah ya.
1: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis De La Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya, dengan nama-nama yang masih pemain muda gitu.
0: Benar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kansnya? Ketemu siapa?
1: Pasti berharapnya Inggris.
0: Tapi ya secara analisis kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
1: Iya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya pemain andalannya. Tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam bersama Erling Haaland-nya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena bersatu sebagai
0: juara.
1: Sebagai juara
0: tahun Piala Dunia kemarin.
1: Betul, yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
0: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona sampai kartu merah David Beckham.
1: Mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
0: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
1: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
0: getting
1: goal ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia, dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras, dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya. Alexis Mac-Allister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
0: Iya, betul.
1: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2022 memang skuad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
0: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
1: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
0: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
1: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan, dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
0: Aduh, aminin gak ya? Amin dong. Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
1: Mantap.
0: Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa, Prancis dan Spanyol, dan selamat untuk

0: Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Mam, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Mam, hari ini

0: adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Irsan.
3: Mbak Risti.
2: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
3: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu Mbak.
2: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
3: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu Mbak.
2: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
3: Mahasiswi
2: ya, 10 mahasiswi. Ya, nah,
3: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu Mbak.
2: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
3: Iya, modus yang dilakukan pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
2: bisa dimengerti.
3: Secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu Mbak.
2: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
3: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan kira-kira. Ada yang bulan April kira-kira seperti itu.
2: Oke, sampai ini, sampai saat ini proses di berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
3: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini Pak, biar kita luruskan. Kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
2: Okay.
3: Nah ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk korban, untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU. Seperti itu Mbak.
2: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
3: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui situs melalui Instagram resmi P2K USU gitu ya. Itu bisa dipantau dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita gitu bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan memanggil, meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini seperti itu Mbak.
2: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu? Pak Irsan?
3: Ya, bukan investigasi Mbak, kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah ini kita dilaporkan gitu, kalau investigasi ini ada yang melaporkan, nah kita berdasarkan laporan itulah kita kita tindak lanjuti seperti itu Mbak.
2: Okay, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
3: Iya, upaya kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati, nah itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali Mbak, ketika, misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan surat rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO. Sanksi sedang itu skorsing. Sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah, sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah, langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu, Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai, gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu, Mbak.
2: Baik. Kan ini juga beredar ya di media sosial ramai waktu di awal dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari boleh saya bilang para korban. Seperti apa tanggapannya?
3: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi, ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu. Dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Udah kirim surat sih.
2: Ini kalau, surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
3: Udah surat yang kedua.
2: Kedua ya, surat berarti ditunggu sampai dengan surat yang ketiga, begitu?
3: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu. Kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada simpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
2: Oke, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
3: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia, identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke 10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
2: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Isan.
3: Iya, himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita civitas akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan, dan saling memajukan universitas, seperti itu, Mbak.
2: Baik, Pak Irsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya sudah bersama RRI. Bapak Irsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
1: Catatan peristiwa.
4: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubert Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
5: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang orang yang

0: juga tokoh dari Sumatera Barat.
1: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Asep.
3: Mbak Risti.
1: Iya. Pak Asep, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga seksual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan Anda?
3: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Cegahan Kekerasan Seksual, ya Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022. Ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab. Kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang Mbak, kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Itu yang pertama, yang sering terjadi apalagi di dunia kampus ya, saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa, orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya, victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya, edukasi yang terus biar kita tuh sebenarnya jangan hanya undang-undang itu, PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya, itu kan kita harus sangat paham itu, sehingga kemudian juga ketika kita, karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal, atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi orang tua kan kejadian yang tidak kita duga, itu sama, jadi kita harus paham soal, ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu mbak yang masuk kategori itu harus paham. Karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor. Kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya mbak ya. Itu yang kedua mbak. Kemudian yang ketiga bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya. Ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih. Jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini. Kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya Mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas TPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya, karena aturan, kemudian pemahaman, petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah, jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjadi reputasi disembunyikan, harus berubah menjadi preventif, berpusat pada korban, kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting, yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian Mbak, tadi ada 4 saya pikir, kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi penyebab, dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk 4 hal yang tadi, demikian Mbak.
1: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban, tadi apa peran utama kita?
3: Penting Mbak, karena di kasus ini kita harus sangat melindungi korban. Jadi kalau yang maksudnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan terlapor dengan pelapor itu udah fatal banget, itu udah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara bagaimana korban begitu sangat nyaman, karena begini Mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya Mbak, orang kejadian sudah cerita ulang aja udah hal yang luar biasa, ini cara penanganan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ingin melakukan tindakan yang harus betul-betul, jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi Mbak ya, apalagi menunjukkan bukti-bukti, jadi ini yang paling penting. Jadi hari ini harus ada investigasi profesional Mbak, dan hak-hak dasar para korban harus dilindungi, bahkan harus sangat silent Mbak, keep Jadi benar-benar tidak terlacak, terutama oleh pelaku. Karena pelaku pasti kan akan mencari cara, kan yang tadi saya bilang relasi kuasa. Ada korban yang nggak berani lapor karena udah punya kartu asli sih ini. Entah nanti ada ancaman akan disebar atau nanti diancam apapun itu yang kemudian jadi tidak ada korban, sehingga kemudian proses penindakan jadi tidak jalan karena kurang bukti. Nah, jadi habis tapi langkah yang dilakukan harus ada investigasi profesional, kemudian juga tadi satgas pencegahan kekerasan seksual juga harus betul-betul berjalan sangat profesional melindungi korban, dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya Mbak, dan tegas. Saya pikir untuk poin kalau bicara mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya Mbak ya. Mm-hmm. Terus visualisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik, yang mudah dipaham oleh masyarakat, sehingga sekali lagi kita sangat paham mana ketika ada gejala kita udah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu, tapi sudah mulai ini kan sekarang. Karena saya juga pelaku, saya juga adalah sering di KRL Pak ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu disitu juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi di situ kan ada
1: dan
3: sama.
1: Mungkin juga bagi para penyintas ya bisa membagikan penyintas, edukasi betul. Begitu ya supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama betul. Kita perangi begitu betul, ya Mbak. Ada jadi, himbauan betul. Mungkin Pak Asep betul, untuk Mbak. Seluruh masyarakat terutama untuk baik. Kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah, baik. Mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan.
3: Yang lemah Mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya Mbak ya, bahwa ya. Kita punya hak yang dilindungi, jadi jangan takut lawan, laporkan kalau nggak berani lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi Mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi Mbak, betul-betul sangat terlindungi, datang sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learned, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian ada beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, di informasi saja para pelaku itu di player kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi undang-undang, silakan aja Mbak dipangpang para pelaku di tahun 2025, 2026 nah, sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya, Pak Asep. Ya. Pengamat pendidikan, Asep Sapaat.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Sebaiknya tidak malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi tidak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambahkan keberkahan pintu rezeki. Doa itu berbunyi, Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki. Sehingga sayang, bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

Sebaiknya tidak malas. Bangun tidur dan sholat subuh, kemudian beraktivitaslah. Amalan di pagi hari sesuai sunnah adalah dengan menyegerakan diri untuk mandi. Dari segi kesehatan, mandi pagi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan produksi sel darah putih. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Yale School of Medicine, ritual mandi pagi memiliki banyak manfaat. Mandi pagi tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebersihan, tetapi juga membuat kita lebih hidup dan bersemangat menghadapi hari. Bahkan mandi pagi bisa mempersiapkan diri untuk menerima tekanan yang dihadapi, serta mengurangi peradangan kulit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimana saja Anda berada, saatnya akan kita ikuti kajian Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik Mutiara Motivasi Kuantum Nabi Sulaiman alaihi salam beribadah dalam kuasa dan tahta. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Oh baik, sepertinya sedikit ada kendala ya. Kita akan mencoba menghubungi lagi Ustadz Muhammad Fadli Sudiro.

0: Baik, Ustadz, Ustadz bisa mendengar suara Vika?
1: Ya.
0: Baik, suara Vika. Baik, suara Vika jelas Ustadz ya.
1: Ya.
0: Baik, Ustadz silahkan kita mulai Ustadz kajian mutiara pagi hari ini.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Sayyidina Muhammadin Abdullah. Alhamdulillah wa la quwwata illa billah. اللهم صل على رضوان القلوب اعطني محبتك ومعرفتك. Baik sahabatku, sahabat motivasi inspirasi mutiara pagi, motivasi kuantum, inspirasi Nabi Sulaiman alaihissalam bagaimana dakwah dalam tahta dan kuasa. Jadi Sulaiman alaihissalam yang kita kenal dalam sejarah kenabian sebagai nabi yang mendapatkan keistimewaan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam doa yang pernah dimunajahkan, "Rabbighfirli wa hab li mulka la yanbaghi ahadan min ba'di innaka antal wahhab." Ya Allah, ampuni aku dan anugerahkan kepadaku kekuasaan, kerajaan, tahta yang tidak akan pernah sekalipun dimiliki oleh orang bahkan orang-orang setelah. Itu sudah doa daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka hadisilah doa ini yang kemudian akhirnya menjadi doa seorang nabi yang mendapatkan tahta kuasa, di mana kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang mempunyai pasukan tidak hanya manusia, bahkan binatang dan juga para jin yang takluk dan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kepemimpinan Nabi Sulaiman, tahta dan kuasanya menjadi simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu berada di hadapannya, ia berkata, "Ini termasuk karunia daripada Allah Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau aku menjadi hamba yang mengingkari dan kufur? Maka barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia Allah mengajarkan kepadanya bersyukur untuk dirinya sendiri di surah An-Naml surah 27 di ayat 40. Salamillah sahabatku, sahabat motivasi inspirasi, bahwa kuasa tahta tidak menjadikan Nabi Sulaiman lupa diri, lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bagaimana puncak kekuasaan yang besar, puncak kekuasaan yang agung itu menjadikan Nabi Sulaiman sadar betul bahwa semua merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, kutip Quran, mutiara pagi, hari ini dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana menganugerahkan satu peradaban iman dan Islam, kota Madinah Al-Munawwarah, di mana Nabi Muhammad berhijrah dan mendoakan agar kota Madinah menjadi kota suci sebagai maka kota Nabi Muhammad yang dibangun oleh Nabi Muhammad sebagai pusat peradaban. Dan Alhamdulillah dalam umrah di bulan Juli ini kita sedang berada di kota Madinah dan insyaAllah beranjak kota Nabi Muhammad di hari Kamis insyaAllah. Esok hari kita akan melaksanakan ibadah umrah langsung di kota Makkah Mukarramah. Dan min fadli rabbi, inilah kekuasaan Allah. Dan Alhamdulillah dalam rangka umrah tahun ini di bulan Juli bersama dengan keluarga besar Bapak Haji Arif Estri Nugroho, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022-2024, menggunakan kekuasaan dan jabatan, menggunakan kebaikan harta untuk memberangkatkan saudara-saudaranya, dan akhir tahun ini juga beliau memberangkatkan dua orang supir yang telah mengabdi kepadanya puluhan tahun bersama dalam kesuksesannya. Begitulah semangat dakwah dalam kuasa dan tahta di dalam kehidupan kita. Miliki belajar dari sosok Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian, insyaAllah menjadi mukadimah kita.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, mungkin Ustaz boleh, mohon maaf Ustaz agak bergeser sedikit karena agak putus-putus Ustaz di sini suaranya Ustaz ya. Dan Ustaz sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Laudendang. Assalamualaikum Ustaz, apakah istri Nabi-Nabi pernah marah kepada Nabi? Dan yang kedua pertanyaannya, kalau seorang anak perempuan kita menikah habis ijab kabul itu, apakah langsung menantu laki-laki itu tidak batal bersentuhan dengan kita sebagai mertua? Silakan Ustaz.
1: Baik, bagaimana para Nabi-Nabi, ya tentu sebagaimana manusia lainnya, manusia mempunyai rasa cinta, rasa rindu, dan rasa marah. Jika istri para Nabi kita mengalami kondisi yang serupa, ya, demikian para Nabi juga merasakan daripada sifat manusiawi dari seorang wanita, seorang perempuan. Bukan tidak hanya marah, bukan tidak hanya marah, juga disebutkan dalam riwayat dan sejarah bagaimana Nabi Nuh AS istri yang menolak dalam iman, bagaimana Nabi Hud AS ya menolak dalam dalam iman. Kemudian terkait tentang persentuhan dalam mazhab Imam Syafi'i yang merupakan pendapat mayoritas Asia Tenggara, khususnya Indonesia, bersentuhan yang membatalkan daripada bersuci wudhu, ya, tidak hanya anak mantu kita, bahkan suami dan istri yang bersentuhan dalam keadaan wudhu saja dapat membatalkan wudhu yang ada. Ya, kalau menurut pendapat ini, Syafi'i, begitulah dalam rangka menjaga kesucian itu. Ada pun menurut Imam Maliki, ya, suami istri yang tidak sengaja dalam rangka bersentuhan, maka tidak akan membatalkan wudhunya. Jadi kalau kita merujuk kepada Imam Syafi'i, jangankan anak mantu, suami istri saja, ya, tidak diperkenankan untuk bersentuhan dalam kehadapan keadaan bersucinya. Allah Alhamdulillah.
0: Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Fadli di Polonia Ustadz. Ustadz, sebenarnya dalam Islam apakah kita harus mengejar harta sementara banyak orang yang bilang kalau harta itu tidak dibawa mati? Silakan Ustadz.
1: Ya baik, dalam konsep Islam sebagaimana kita melihat kondisi Islam hari ini, aqimi sholawati zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, ada ibadah lagi yaitu kita sholat, kita rukuk, tidak sujud, tapi waatu zakat, tetapi ada pula tunaikanlah zakat, ya artinya kita membayar zakat dalam kemampuan finansial, ya. Dan tidak benar kalau dibilang harta tidak dibawa mati, harta dibawa mati oleh ibadah yang sifatnya harta. Tanpa harta bagaimana kita bersedekah, tanpa harta bagaimana kita zakat, bagaimana kita membangun masjid, membangun rumah jompo, membangun fasilitas sedekah jalan, bagaimana kita berhaji tanpa uang, tidak bisa. Maka tidak benar kalau harta tidak dibawa mati. Bagi orang-orang yang beriman, shadaqatul jariyah, salah satu amalan yang tidak terputus adalah amalan yang berbasis atau bermodalkan harta. Sedekah jariyah itu bagai uang. Dari jerih payah kita bekerja. Demikian pula saya hari ini umroh, ada jutaan manusia yang berhimpun di Madinah, jutaan orang yang berhimpun di Makkah. Dengan apa? Ibadah yang bersifat maliyah, yang menggunakan uang, ya. Jadi Islam mengajarkan bukan menjadi pribadi yang kaya. Ya ini pada Adamin Fadli Rabbi, sama saya pun Fadli, ya, disebut oleh Nabi Sulaiman dalam doanya. Ini merupakan karunia Allah. Cita-cita kita, bahwa kita putri dan seluruh sahabat kita bukan menjadi hamba yang kaya, tetapi menjadi hamba ahli sedekah, menjadi hamba ahli zakat, menjadi hamba ahli infak. Seperti hari ini ada umroh privat, ada satu orang yang dikayakan Allah, seorang pejabat, dulu menjadi sekda sekarang menjadi komisaris beberapa perusahaan yang ada. Sarifilah, dengan barokah uang itu dia berangkatkan anak istri, adik, abang, kakak, kemudian supir, dengan uang yang dia dapat mencapai. Kita sebagai mukmin, Fadli, mari menjadi pribadi sekaya-kayanya, agar sebanyak-banyaknya sedekah. Sekaya-kayanya, agar bisa menjadi pemimpin yang adil dan tidak perlu melakukan tindakan korupsi, karena kita sudah menjadi pribadi yang kaya. Allah alam bisa.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan ini pertanyaan dari Ratna Ustaz, ya. Ustaz, Assalamualaikum. Bicara tentang Nabi Sulaiman Ustaz, Nabi Sulaiman adalah salah satu Nabi yang bisa berbicara, bahkan yang Nabi yang bisa berbicara nih dengan hewan, ya Ustaz, ya. Apakah ada salah satu omongan yang spesial Ustaz dari, ya, dari antara Nabi dan hewan ini sendiri Ustaz, untuk umat manusia atau bagaimana Ustaz?
1: Baik, subhanallah. Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang mendapatkan kekuasaan. Kehebatan, salah satunya menaklukkan hewan-hewan, berbicara dengan semua jenis hewan. Dan semua hewan itu menjadi pasukan, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Contoh kisah tentang burung hut-hut. Ya, burung hut-hut, ya, ini kan menjadi bagian sejarah yang luar biasa, di mana burung menjadi pasukan Nabi Sulaiman dan diperintahkan Nabi untuk berdakwah. Bawarisa Sulaiman Dawud, wa qala ya ayuhan nasu, ulimna mantiqat tair, wa utina min kulli syai'in, in hadha lahu al-fadlul mubin. Nanti dibaca di surah An-Naml, di surah ke-27 ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, bahwa Nabi Daud juga memiliki kemampuan yang sama. Sulaiman sebagai anaknya mempunyai kemampuan yang sama. Wahai manusia, kami telah diajarkan bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh ini merupakan karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hud-hud itu bagaimana diperintahkan Nabi Sulaiman untuk berdakwah. Kemana? Ke Ratu Balkis. Membawa surat dakwah Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alaiya fa'uni muslimin. Sungguhnya dia dari Nabi Sulaiman. Maka kemulakan dengan ucapan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah ta'alu alaiya. Maka sekali-sekali janganlah sampai kamu tidak takut kepada. Masuklah engkau dalam keadaan Islam. Maka surat ini dibawa oleh Hud-Hud. Diberikan kepada Ratu Balkis. Singkat cerita sahabatku. Bagaimana pasukan Nabi Sulaiman dengan satu ekor burung dapat mengislamkan satu negeri. Ratu Balkis masuk Islam dan semua rakyatnya masuk Islam. Itulah kisah yang sangat masyhur. Kalau burung saja dengan kekuasaan Nabi Sulaiman dapat menjadi jalan dakwah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengislamkan satu negeri. Tentu juga masyhur kisah Nabi Sulaiman di ayat 18 dan 19 di surah An-Naml pula. Surah tentang semut, kisah tentang semut di mana para pasukan semut yang sedang berjalan di satu jalan yang akan dilintasi oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Maka berkatalah salah satu di antara pemimpin semut, "Fa idza ataw ala wadi an-namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum." Pasukan semut, kumpulan semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian. Aku khawatir Sulaiman akan lewat dan pasukannya ketika akan berinjak. Apa yang terjadi sahabatku? Tabassamadhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman mendengar daripada pembicaraan semut itu dan dia berhenti, ya, dan membiarkan semut itu masuk ke dalam sarangnya dan tidak, ya, dipijak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Begitulah pemimpin Nabi Sulaiman. Jangankan manusia, semut saja mendapatkan perlindungannya. Allah Nabi Sulaiman.
0: Baik Ustaz, dan itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz. Ya Fika, boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz, singkat saja Ustaz.
1: Baik, subhanallah sahabat, sahabat motivasi inspirasi Quran, inilah kekuasaan dan harta yang menjadi jalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak-banyak harta, setinggi-tinggi kuasa, luas-luas ilmu yang dimiliki, marilah kita jadikan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mendoakan dari tanah suci Makkah dan Madinah kepada seluruh jajaran angkasawan-angkasawati dan seluruh pendengar setia, khususnya yang menjadi pemandu, ya, pagi hari ini Rafi Fakri memberi pertanyaan, mendapatkan kebaikan dan keberkahan sampai di tanah suci Makkah dan Madinah dalam ibadah haji dan umrahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sekian kajian Mutiara pagi hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab. Dan saat lagi akan kita hadirkan berita pagi RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu pengemudi yang ngantar BBM-nya. Driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin pemberhentian massal.
2: Sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Medan ini alhamdulillah secara pembangunan fisik sudah selesai ya, walaupun masih ada beberapa gedung yang memerlukan perapihan.
0: Sari berita, Gubernur Sumatera Utara memastikan antrian di sejumlah SPBU disebabkan adanya pemberhentian massal para supir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah di gedung permanen sekolah. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi dalam 3 hari terakhir ini mengakibatkan sejumlah SPBU di Kota Medan mengakibatkan antrian kendaraan, salah satunya di SPBU Jalan Gatot Subroto Kota Medan. Pengawas SPBU mengatakan antrian panjang pengisian karena distribusi BBM ke SPBU mengalami kendala. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Memang sedap, kalau minyak ada, kemungkinan armada bagaimana saya tak tahu.
4: Pengawas SPBU 14201125 di Jalan Gatot Subroto Kota Medan AR Nasution mengatakan bahwa antrian panjang yang terjadi saat ini di SPBU dikarenakan distribusi BBM ke SPBU mengalami kendala. Demikian disampaikannya kepada RRI di Jalan Gatot Subroto Kota Medan. Saat SPBU mereka juga mengalami antrian panjang pengisian pada Senin 14 Juli 2026. AR Nasution mengakui bahwa saat ini memang penyaluran BBM ke SPBU agak tersendat. Namun stok BBM masih banyak. Namun ia belum dapat memastikan dan menerangkan secara rinci penyebab pendistribusiannya sehingga tersendat sampai saat ini.
3: Penyaluran memang tersendat. Kalau minyak ada, kemungkinan armada bagaimana saya tak tahu. Kalau pasokan ada, lahit ada, solar ada, tamak ada. Cuman saya nggak tahu tadi batas itu bagaimana. Kalau stok mulanya, armadanya nggak ada, apa mau dibilang? Penyalurannya itu saya nggak tahu. Atau memang ada pengurangan kuota atau gimana, saya ini nggak tahu ini, Pak.
4: Ia juga mengakui antrian panjang di SPBU mereka terjadi belakangan ini, terjadi baik bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ia menerangkan bahwa stok BBM di SPBU mereka sampai saat ini masih tersedia dan mencukupi, bahwa pengisian juga berjalan baik meskipun antrian panjang terjadi.
3: Kalau ini baru-baru aja ini. Dari semalam aja mulai. Tergantung bang, kalau posisi SPBU ada minyak semua, ini nggak kayak gini. Nah, makanya tergantung dari distribusi. Kalau distribusinya pas, semua tersalur, nggak ada kemacetan. Misalnya kan di Kota Medan ini misalnya ada 150 SPBU. Ya, kalau memang ada 100 disalurkan nggak kayak gini. Bisa berbagi masyarakat di mana beli.
4: Ia menambahkan jika di setiap SPBU distribusi penyaluran berjalan baik, maka antrian panjang tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, semuanya tergantung distribusinya ke SPBU. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
3: Bagaimana saya nggak tahu. Serta detailnya kami nggak tahu.
0: Sementara itu, antrian kendaraan juga terjadi di SPBU Kota Tanjung Balai. Antrian mengular hingga memicu kemacetan. Selengkapnya dilaporkan Hendra Syaputra.
5: Antrian panjang kendaraan terjadi di dua stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Tanjung Balai. Puluhan kendaraan roda 4 hingga truk tampak mengular sepanjang puluhan meter di SPBU 14213232 dan SPBU 14213265 untuk mengisi BBM jenis solar. Salah seorang supir mobil pengangkut gas LPG, Fauji, mengaku telah mengantri hampir 1 jam. Menurutnya, lamanya antrian sangat berdampak terhadap pekerjaannya karena distribusi gas LPG menjadi terlambat.
6: Ada nggak dampak dari antrian lama ini, Pak?
7: Ada, Bang. Antara jadi terlambat, harusnya mungkin dah sore, jadi malam lah begitu jadi pengantaran.
6: Tahu nggak, Bang, apa penyebabnya ini?
7: Minyaknya katanya sedikit.
6: Apa harapannya, Bang, kepada pemerintah, Pak?
7: Lancarkanlah begitu, supaya solar ini bisa dapat mudah. Begitu.
5: Sementara itu, manajer SPBU 14213232, Aris Setiawan, mengatakan stok BBM di SPBU yang dikelolanya masih tersedia, baik Pertalite, Pertamax maupun solar. Pihaknya juga terus melakukan pemesanan BBM, termasuk solar, sembari menunggu informasi resmi dari Pertamina terkait penyebab terjadinya antrian dan di sejumlah SPBU.
8: Sejauh ini kami dari SPBU kilometer 7 Tanjung Balai pesan untuk BBM semua jenis termasuk Pertalite, solar selalu tersedia stok penembusan kami, Bang. Selalu kami pesan untuk penyalurannya ya menunggu pengiriman dari mereka, Bang, dari depot lah gitu.
5: Berdasarkan
8: Bang.
5: Informasi yang dihimpun, 3 SPBU lainnya di Kota Tanjung Balai tidak mengalami antrian. Diduga antrian panjang di 2 SPBU tersebut dipicu habisnya stok BBM jenis solar di sejumlah SPBU lainnya sehingga kendaraan beralih mengisi di SPBU yang masih memiliki persediaan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Komisi B DPRD Sumatera Utara akan segera memanggil pihak PT Pertamina untuk menjelaskan penyebab utama terbatasnya stok BBM bersubsidi dan fenomena antrian panjang di SPBU yang terjadi beberapa hari belakangan. Berikut laporan Husna.
9: Kesempatan ini kita akan mencoba nanti mendapatkan di
10: komisi. Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Munirudin Ritonga, menanggapi fenomena antrian panjang dan kosongnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Sumatera Utara termasuk di Kota Medan. Pada dialog aspirasi Sumut RRI Medan, Senin 14 Juli 2026, Munirudin meminta permasalahan ini segera diambil solusi terbaik. Terkait fenomena tersebut, Munirudin mengaku pihaknya juga banyak menerima sejumlah pengaduan melalui via telepon. Terkait keluhan itu, dikatakan Munirudin pihaknya segera memanggil pihak manajemen PT Pertamina selaku penyuplai bahan bakar minyak, serta akan dirapatkan oleh Komisi B untuk membahas solusi terbaik.
9: Kesempatan ini kita akan mencoba nanti mendapatkan di komisi langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Mungkin kita akan memanggil PT Pertamina Patra Niaga berdialog langsung kepada kita Pertamina sebagai penyelenggara dalam hal ini. Apa sih sebenarnya yang jadi sehingga masyarakat kita itu kesulitan untuk mendapatkan BBM.
10: Sementara Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Sumatera Utara, Padian Siregar, menyampaikan fenomena antrian panjang dan habisnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU harusnya dapat diatasi dengan memitigasi sebelum terjadi masalah. Di satu sisi, pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak panik buying dan memberikan pengaduan langsung kepada pihak Pertamina.
11: Saya pikir adalah jika ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan, maka akan lebih baik mengadu pada lembaga-lembaga yang kemudian memiliki kekuatan eksekutorial untuk mendapat penjelasan dari pelaku usaha. Dalam konteks ini kan pelaku usahanya adalah Pertamina Patraniaga. Setidaknya di Pemprov ada, misalnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jika memang dalam kaitan bisnis to bisnis atau merugikan dalam kaitan kerugian secara bisnis, maka ya ada pengadilan negeri yang menjadi wadah untuk mengadukan itu.
10: Pantauan RRI hingga Selasa malam, sejumlah SPBU di Kota Medan tampak dipadati antrian kendaraan roda 2 maupun roda 4. Antrian ini terjadi di sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, Jalan Katamso, Jalan Ring Road, hingga Jalan AH Nasution.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan antrian di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sedangkan pihak PT Pertamina mengklaim peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah menjadi penyebab SPBU harus mengimbangi tingginya permintaan. Berikut laporan Joko Saputra.
12: Dalam beberapa hari terakhir terdapat
13: kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan antrian panjang di sejumlah SPBU termasuk di Kota Medan menjadi fenomena yang terlihat dalam beberapa hari terakhir. Disinyalir tingginya peminat masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi jenis Pertalite menjadi salah satu penyebab. Berdasarkan pantauan RRI pada Senin 13 Juli 2026, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor Rizky Ramadan mengatakan sudah kesulitan mendapatkan Pertalite sejak Minggu 12 Juli lalu.
14: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite dari semalam. Kriya selama kali, nggak ada, Pertalite pun nggak ada, jarang.
13: Sehari berselang pada Selasa 14 Juli kemarin, antrean panjang juga masih terjadi. Antrean terlihat di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Antrean panjang hingga badan jalan membuat sejumlah pedagang di lokasi merasa dirugikan. Syahputra, pedagang kuliner malam, mengaku resah dengan kondisi antrean tersebut.
15: Kalau begini, macet kan. Ya, harapan kami masyarakat ini jangan sampai macet lagi lah.
13: Terbatasnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU juga berdampak bagi para pencari nafkah seperti becak bermotor. Tijon, seorang penarik becak bermotor, terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
16: Ya beginilah, kalau kami ini tukang becak ini, kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan, sampai nggak ada ya gitu. Ini lagi, minyak metalik udah hampir kemana-mana kami cari nggak ada.
13: Fenomena yang membuat sejumlah masyarakat resah dan saling bertanya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution telah mendengarkan langsung jawaban dari pihak PT Pertamina Patraniaga. Kepada wartawan di Medan Selasa kemarin, salah satu penyebab terbatasnya BBM bersubsidi di SPBU di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan, dikatakan Bobby, lantaran proses distribusi unit mobil tangki yang terhenti akibat adanya pemberhentian massal terhadap para sopir mobil tangki.
17: Tadi sudah cross-check, jadi sampai yang Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu ada pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin masalah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal.
13: Sementara pihak PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara melalui keterangan video yang disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Farogi Andriani Samampau mengatakan, dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan khususnya setelah masa libur sekolah.
12: Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal khususnya di Medan Group berada dalam kondisi yang terjaga. Saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang.
13: Sebagai upaya percepatan distribusi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan selama 24 jam. Perusahaan juga menambah 20 unit mobil tangki dengan menerapkan skema spot charter, serta menambah personil dengan dukungan awak mobil tangki dan terminal terdekat maupun wilayah regional lainnya. Pertamina juga melakukan alih suplai dan juga full terminal Kisaran, Pematang Siantar dan Lok Sumawi untuk membantu penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, termasuk dukungan personil dari TNI yang dilibatkan dalam upaya mempercepat distribusi dari full terminal menuju ke SPBU. Demikian Joko Saputra melaporkan.
17: Pemberhentian massal.
18: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, sebanyak 270 siswa baru sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Medan mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di gedung permanen sekolah. Selama 2 pekan, kegiatan difokuskan untuk membekali siswa beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan berasrama sebelum memasuki masa pembelajaran. Berikut laporan Raihan Putri.
19: Sekolah rakyat terintegrasi SRT 2 Kota Medan mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat secara virtual dari gedung permanen SRT 2 Medan Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Seragen itu dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan diikuti 14 sekolah rakyat yang telah menempati gedung permanen. PEC SRT 2 Kota Medan Wildan Humaidi mengatakan, pembukaan MPLS dilaksanakan serentak oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, pembangunan fisik gedung SRT 2 Medan hampir rampung sehingga kegiatan MPLS sudah dapat dilaksanakan di kompleks sekolah tersebut. Ia menjelaskan sebanyak 270 siswa telah menempati asrama dan mengikuti rangkaian MPLS dengan memanfaatkan gedung yang sudah siap digunakan.
2: Sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Medan ini alhamdulillah secara pembangunan fisik sudah selesai ya, walaupun masih ada beberapa gedung yang memerlukan perapihan-perapihan seperti untuk asrama, kemudian kelas, kemudian juga kamar mandi. Kegiatan MPLS bisa kita laksanakan dengan memaksimalkan posisi gedung yang memang sudah siap untuk kita gunakan, termasuk juga untuk penginapan siswa dan siswi. Untuk 270 siswa yang baru ini sudah bisa untuk tinggal menginap di asrama.
19: Polda menambahkan, kegiatan MPLS di SRT 2 Medan telah dimulai sejak Senin 13 Juli 2026. Pada hari pertama, para siswa diantar keluarga masing-masing untuk melakukan registrasi dan mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah preventif agar seluruh peserta didik dalam kondisi sehat sebelum mengikuti proses belajar dan kehidupan berasrama. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah

0: 170 siswa baru yang terdiri atas 120 siswa jenjang SMA, 90 siswa SMP, dan 60 siswa SD. Semula setiap jenjang ditargetkan menerima 90 siswa, namun kuota SD belum terpenuhi sehingga sebagian dialihkan ke jenjang SMA berdasarkan keputusan pimpinan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Program makan bergizi gratis MBG dinilai dapat membantu menekan risiko diabetes pada anak melalui pola makan sehat sejak usia dini. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Kalau sebelum MBG itu kan anak-anak bebas.
3: Ketua DPD Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia Sumatera Utara, Profesor Zulhaida Lubis, menilai program makan bergizi gratis MBG dapat menjadi sarana edukasi untuk menekan risiko diabetes pada anak melalui pembiasaan pola makan sehat sejak usia dini. Menurutnya, program tersebut membantu mengenalkan anak pada menu dengan gizi seimbang, sehingga mereka tidak terbiasa mengonsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula, garam, atau lemak secara berlebihan. Zulhaida menyoroti setiap menu MBG telah disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang dengan pendampingan tenaga ahli gizi. Oleh karena itu, ia menilai MBG dapat membentuk kebiasaan makan yang lebih sehat, sehingga menjadi salah satu upaya pencegahan penyakit diabetes pada anak.
2: Kalau sebelum MBG itu kan anak-anak bebas, mungkin makan siangnya hanya nanti dengan ayam. Tapi kalau ketika MBG ada, itu kan memang ada ahli gizi yang mengatur ya. Jadi artinya konsep gizi seimbangnya harus terpenuhi. Ada karbohidratnya, sumber karbohidrat seperti nasi atau yang lainnya ya, misalnya mie, ubi, dan lain-lain. Kemudian ada sumber protein, ada serat yang diperoleh dari sayur dan buah. Dan itu harus setiap menu di MBG.
3: Lebih lanjut, Zulhaida berharap program makan bergizi gratis dapat menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menekan peningkatan kasus diabetes pada anak. Dengan membiasakan pola makan sehat sejak dini, ia optimistis anak-anak khususnya di Sumatera Utara dapat bertumbuh kembang dengan baik guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Andreas Purba melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera perbaiki lantai jembatan Indanomo Awo Gunung Sitoli. Selengkapnya dilaporkan Munyeli Hareva.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memulai pengerjaan fisik penggantian lantai jembatan Indanomo Awo di ruas jalan Provinsi Kota Gunung Sitoli arah Nias Utara. Proyek senilai 4,5 miliar rupiah ini dinilai mendesak untuk mencegah kerusakan total dan kecelakaan lalu lintas. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Sitoli Julius Zai saat dikonfirmasi RRI mengatakan kontraktor pelaksana sudah ada dan peninjauan lapangan telah dilakukan beberapa hari lalu. Menurut Julius, jika perbaikan ditunda 1 hingga 2 bulan ke depan, struktur lantai jembatan dikhawatirkan akan hancur total dan berpotensi memicu kecelakaan fatal. Jembatan Indanomo Awo merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkannya setara menuju Gunung Sitoli. Setiap harinya ruas ini dilalui kendaraan logistik besar seperti truk Fuso. Kondisi lantai yang rusak sering menyebabkan antrian panjang.
5: Sudah ada kontraktornya, sudah dilakukan peninjauan lapangan waktu itu untuk memulai pelaksanaan. Itu juga saya kan di UPTD ya, saya selalu menyampaikan kepada bidan bahwa memang di ruas itu ya sangat mengalami kerusakan lantai jembatan.
4: Sementara itu, warganya Sutara Temazarugia berharap proyek ini dikerjakan dengan kualitas baik, selesai secepat mungkin, dan dilanjutkan dengan pengaspalan hot mix di sekitar jembatan.
6: Harapan masyarakat ketika ada pembangunan jembatan Mu'awo itu yang sudah beberapa tahun ini sudah rusak, dan dengan dana yang digelontorkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan yang baru, maka harapan kita agar jembatan itu bisa lebih baik, lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena itu adalah urat nadi antara Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli.
4: Ia juga mengusulkan agar anggaran infrastruktur menyentuh titik lain yang rusak, seperti jembatan di daerah Fino menuju Sawu dan juga di dekat kawasan mangrove Kecamatan Sawu. Temazaro berharap dengan adanya perbaikan ini, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari Nias Utara ke Kota Gunung Sitoli dapat berjalan lebih lancar. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan melakukan penanaman 100 bibit pohon pepaya serta penebaran 500 benih ikan gurami.

0: Medan 3.000 benih ikan lele.
1: Jajaran Balai Pemasyarakatan kelas 1 Medan menanam 100 bibit pohon pepaya serta menebar 3.500 benih ikan air tawar di lahan produktif Bapas kelas 1 Medan. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Bapas kelas 1 Medan, Kriston Napitupulu. Kriston mengatakan kegiatan tersebut merupakan program ketahanan pangan. Sebanyak 500 benih ikan gurami dan 3.000 benih ikan lele ditebar guna pengembangan sektor perikanan.
2: Pada hari ini, Balai Pemasyarakatan kelas 1 Medan telah melakukan pembudidayaan tanaman pepaya dalam rangka mendukung program pemerintah.
1: Kriston mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap astacita Presiden Republik Indonesia serta kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan produktif. Kriston pun berharap hasil budidaya pertanian dan perikanan nantinya tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi percontohan program pembimbingan kemandirian.
2: Tidaknya ini bermanfaat buat Lenpas Rakatan, bagi warga binaan kita, kami bagi Lenpas yang sedang menjalani integrasi dengan tingkat masyarakat.
1: Hasil budidaya pertanian dan perikanan nantinya diproyeksikan tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi model pembimbingan kemandirian yang mampu meningkatkan keterampilan dan kesiapan klien pemasyarakatan saat kembali ke tengah masyarakat. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

0: 94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan mendengarkan info cuaca bersama BBMKG Wilayah 1 Medan. Dan di sana sudah ada Kak Putri. Selamat pagi Kak Putri.
1: Baik, selamat pagi Vika.
0: Silakan laporan nih Kak.
1: Baik, terima kasih Vika di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Putra Friza, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2020 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari, berawan hampir merata di wilayah Sumatera Utara, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Langkat, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Karo, Nias Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Binjai, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan merata di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 14 Juli 2026 terdapat 6 titik panas, yaitu di wilayah Labuan Batu Utara, Tapanuli Utara, dan Toba. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Putri, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan mendengar, kita juga akan mendengarkan info harga pasar nantinya bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94.31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, sana kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi pendengar semua.
0: Baik, silakan Pak Gun laporannya ya, pagi hari ini.
1: Okay. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kemarin harga cabai rawit itu sempat naik tinggi ya, dan pagi hari ini itu sudah mulai agak sedikit. Ya, kalau kita bilang sih tekanannya masih sama, cuman kalau kita lihat dari sisi harganya, pembentukannya itu sudah mengalami sedikit penurunan ya. Dari yang awalnya itu 60 hingga 70, pagi hari ini sudah berada di kisaran angka 60 hingga 65 ribu rupiah per kilogram. Artinya memang pada dasarnya harga yang terbentuk pada hari ini itu sudah sedikit mengalami penurunan. Harga cabai rawit ini mengalami kenaikan seiring dengan suplai yang terus menipis ya, karena memang pada dasarnya di sejumlah wilayah produsen itu terjadi penurunan yang cukup signifikan, karena memang beberapa tempat itu sudah mulai masuk melewati musim panen rayanya. Sementara itu kalau terlihat cabai merah masih di kisaran angka 30.000 rupiah per kilo, ini masih cukup stabil ya dibandingkan dengan kemarin, tidak mengalami perubahan yang besar. Dan selanjutnya ada harga cabai hijau yang berada di kisaran angka 26.000 rupiah per kilogram. Nah, ini juga masih sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Cabai capa berada di kisaran angka 60.000 rupiah per kilogram, juga masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Di situ kemudian ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka 31.000 rupiah per kilo, ini juga stabil. Bawang merah juga masih stabil di kisaran angka 30.000 rupiah per kilogram. Dilanjutkan dengan beberapa komoditas yang lainnya seperti harga daging ayam yang kembali naik ya, sekitar 1.000 rupiah per kilogram. Ini pagi hari ini yang kemarin sudah di angka 32, pagi hari ini di angka 33.000 rupiah per kilogramnya. Nah, ini salah satu pemicunya masih sama ya. Pertama terkait dengan masa liburan sekolah yang sudah mulai berakhir dan masuki tahun ajaran baru. Dan di sini kita melihat adanya peningkatan demand untuk kebutuhan makan bergizi gratis yang mengakibatkan harganya berbalik naik ya, dibandingkan dengan sebelumnya pada saat MBG diliburkan, sekolah pada liburan, dan masuki bulan Muharram ya, di mana memang banyak saudara kita yang dari suku Jawa yang tidak melakukan banyak aktivitas ya, suku Jawa yang beragama muslim maksud saya, yang tidak melakukan banyak aktivitas pesta ya, menghentikan sementara, itu mengakibatkan demand untuk daging ayam itu mengalami penurunan dan harganya sempat menyentuh 28. Nah, kalau kita contohkan hari ini harga yang 28 itu dari pedagang yang sama, kita ambil datanya saat ini sudah menyentuh 33.000 rupiah per kilogram. Artinya memang ada kenaikan sekitar 5.000 rupiah per kilogram. Nah, kondisi seperti ini memperbaiki nih harga penjualan di level produsen yang memang kemarin sempat mengalami kerugian hingga mereka terpaksa menjualnya di kisaran angka 16.000 rupiah per kilo untuk ayam hidup ya. Dan mereka, padahal mereka seharusnya bisa minimal bisa harus menjual di kisaran angka 23.000 rupiah per kilogram. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih stabil ya, cenderung naik, memang masih di kisaran angka 1.600 hingga 2.100 rupiah per butir. Ya, kecenderungannya ke atas terus nih. Ya, kita akan lihat dulu nanti keseimbangan barunya di mana. Di situ kemudian ada harga daging sapi yang masih bergerak di kisaran angka 145 hingga 160.000 ya. Jadi memang pelemahan rupiah belakangan ini itu tetap memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan harga jual daging sapi di level produsen ya, karena memang pada dasarnya pelemahan rupiah mengakibatkan biaya operasional atau biaya harga pokok produksinya itu mengalami peningkatan. Nah, kalau kita lihat dari sisi demand ini relatif stagnan, tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lainnya ya, seperti dari sisi supply, ini sebenarnya diturunkan. Jadi memang supply yang turun tidak memicu terjadinya kenaikan harga. Justru demand yang lemah ini mengakibatkan harga cenderung susah naik, dan para pedagang maupun produsen ini lebih cenderung mempertahankan harga mengacu kepada harga pokok produksinya. Jadi memang tidak ada yang mengambil keuntungan besar di sini, karena memang pada dasarnya mereka mensiasati kenaikan biaya produksi ini dengan terus melakukan penyesuaian terhadap penjualannya. Besok kemudian ada harga beras yang masih sama di kisaran angka 14.000 hingga 14.700 rupiah per kilo ya, memang trennya ini ke atas ya, bahkan yang 14.000 sudah mulai tinggalkan, dia sudah mulai bergerak di kisaran angka 14.200 hingga 14.700. ada harga minyak goreng curah yang masih berada di kisaran angka 19.000 hingga 21.000 rupiah per kilo. Justru kemudian ada harga ini apa nih, gula pasir yang masih di kisaran angka 18.000 hingga 19.000-an rupiah per kilogram. Nah, ini pelemahan Sorry, kenaikan harga minyak mentah dunia kembali berpeluang untuk mendorong kenaikan harga CPO. Jadi lagi-lagi kita akan melihat penundaan potensi penurunan harga minyak goreng dalam waktu dekat ya. Situasi ini memang cukup ya tidak begitu menggembirakan lah bagi para konsumen karena harga minyak goreng cenderung bertahan mahal. Ya walaupun memang nantinya di sini akan terbentuk titik keseimbangan baru yang menggambarkan bahwasanya harga minyak cenderung bergerak di kisaran angka yang sama. Di tengah kondisi di mana memang perang telah menyulut kenaikan harga minyak itu sendiri. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol. Ikan tongkol kalau kita bandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya ini relatif sama di kisaran angka Rp30.000 per kilogram. Dan juga sama di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Harga udang juga masih bergerak sama di kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Dan ikan gembung berada di kisaran angka Rp45.000-an per kilogramnya. Semuanya masih bergerak cukup stabil ya untuk ikan segar yang kita petakan pada hari ini. Tetapi memang ya perlu diwaspadai adalah potensi tekanan harganya ya. Karena memang harga daging ayam yang naik ini bisa mendorong terjadinya kenaikan sih sebenarnya pada harga, bukan tekanan berarti ya, kenaikan pada harga ikan segar. Tetapi yang perlu, yang patut dikhawatirkan adalah demand ini juga tetap berkontribusi terhadap pembentukan harga. Nah, kita akan melihat dulu nih, apakah memang kenaikan harga daging ayam ini secara otomatis disubstitusikan dengan kenaikan harga ikan segar atau tidak dalam waktu dekat. Walaupun memang sejauh ini harga terpantau relatif stabil aja, sehingga ada substitusi nih dari ikan segar ke tempat komoditas-komoditas pangan yang lainnya. Selanjutnya ada harga buncis yang masih berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Wortel berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Ya, ini masih bergerak sama ya. Disusul kemudian ada harga kentang yang masih sama di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Kol juga berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Dan daun sopre stabil di kisaran angka Rp32.000 per kilogramnya. Harga komoditas pangan hortikultura di luar cabai ya, ini gambarannya masih relatif stabil, tidak banyak mengalami perubahan. Tomat juga yang biasanya yang kita khawatirkan bisa berfluktuasi dengan kecenderungan ke atas, ini perlahan sudah mulai turun ya, setelah kita pada bulan Mei kalau nggak salah ya, bulan Mei atau Juni, ya bulan Mei atau Juni kita sempat melihat harga tomat menyentuh mendekati Rp25.000, nah sekarang sudah berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogramnya. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh faktor supply ya, karena memang supply itu di Kabupaten Karo sempat terganggu akibat gagal tanam ya, bukan gagal panen, karena di awal itu tanaman yang sudah dipersiapkan untuk dipanen itu mengalami kegagalan karena memang ada faktor cuaca yang mengakibatkan kegagalan tersebut. Nah, secara keseluruhan sejauh ini antrian BBM yang panjang di sejumlah titik di SPBU yang ada di Sumatera Utara ini memang punya potensi untuk memicu kenaikan harga ya. Jangan, karena memang pada dasarnya kalau kita lihat arus distribusi barang dari wilayah produsen ya seperti Kabupaten Karo ke Medan itu juga membutuhkan solar dalam jumlah besar. Antrian yang panjang terlambat 2 jam aja itu bisa merubah potensi merubah pembentukan harga yang ada di pasar induk yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Potensi fluktuasi harga itu tetap terjadi dan sejauh ini memang dari antrian tersebut belum memicu terjadinya kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditas pangan yang ada di pada perdagangan pagi ini. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan mendengar, saat lagi kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR